0: Rebasalea, Tinti, Walu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pemelana sampai sebesar Argo Prapura, pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Desa Batu Suya, Donggala dimulai anggaran capai 4,2 miliar. Rumah sampai sebesar Argo Prapura, pembangunan kampung nelayan Merah Putih atau KNMP di Desa Batu Suya, Kecamatan Sindue, Tombu Sabora, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah resmi dimulai dengan peletakan batu pertama. Rumah sampai sebesar Argo Prapura, pembangunan KNMP ini di Desa Batu Suya tersebut berdiri di atas lahan seluas 3.200 meter persegi dengan anggaran 4,2 miliar yang bersumber dari APBN. Proyek ini ditargetkan rampung pada Desember 2026 dan di mana pantauan peletakan batu pertama dihadiri Bupati Donggala Vera Elena Laruni, turut hadir PLT Asisten 2 Setda Donggala, Kepala Kejaksaan Negeri Donggala, sejumlah pimpinan OPD, unsur Forkopimda, Camat, Kepala Desa, serta masyarakat sekitar. Peletakan batu pertama di Desa Batu Suya juga menjadi simbol dimulainya pembangunan 5 KNMP lainnya yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Donggala. Kareba Kaupuna sampai sebesar Argo Prapura. Riumba, inflasi Palu masuk 10 terendah nasional. Imelda, jangan sampai kita terlempar. Riumba sampai sebesar Argo Prapura, kota Palu tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia hingga September 2026. Capaian tersebut menjadi perhatian pemerintah kota Palu agar dapat dipertahankan melalui berbagai langkah pengendalian harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok bermasyarakat. Wakil Wali Kota Palu Ibu Imelda Liliana Muhyiddin menyampaikan hal itu saat memimpin rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Kota Palu di ruang rapat Bapeda Kat Palu, Jalan Balai Kota, Kelurahan Tanah Modindi, Kecamatan Mantikelore, Kota Palu. Dalam rapat tersebut, perkembangan inflasi Kota Palu tercatat sebesar 0,17% secara month-to-month atau M2M, 2,82% secara year-to-date atau year-to-D, dan 2,80% secara year-on-year. Di mana Imelda meminta seluruh unsur TPID tidak lengah dengan capaian tersebut, di mana kita termasuk 10 besar dengan daerah inflasi terendah. Jangan sampai kita terlempar. Sampai sebesar Argo Prapura, Vesia Mukareba Salea, Tinti Uvalu, Ante Aku Arflo Hubo.

0: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
1: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat. Jadi aku takut dibilang tegaan.
0: Kamu marahin?
1: Enggak. Aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
0: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang, justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
1: Jadi, aku gak salah kan?
0: Ya enggak lah. Selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Tegas dengan hati, bukan tega tanpa arti.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah ada orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, sampau, kami menjobuna, karena gak anak saya ITOC.
2: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Oke, baik, sampai sini saranku pura-pura, sahabat budaya Tapa Sanggani. Kembali lagi antai aku Arif Lohubono Porokomipur. Dan sekarang kita sudah berada di program Sarapan Uvempoi. Dan kali ini kita akan sarapan dengan topik remaja hebat masa depan terencana. Nah, tentunya kalau kita bicara seputar itu, berarti kita akan tahu tentang apa ya, dengan topik kita, genre dan penting perencanaan masa depan remaja. Karena memang kalau tidak ada perencanaan masa depan kita seperti apa, begitu sampai sebesar rupa rapora ya. Masa remaja

kepada diri sendiri setelah lulus sekolah nanti, apa yang ingin saya lakukan? Apakah saya ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, mengikuti pelatihan kah, mengikuti pelatihan keterampilan, bekerja, atau merintis usaha sendiri? Nah, ini sebenarnya nanti sebentar nih saya akan mengajak teman-teman, ada Humaira, ada Emma juga, karena mereka adalah seorang genre remaja ya, yang tentunya setelah dari masa PKL ya, prakerin gitu. Di sini setelah ini kan mereka sekarang udah kelas 3 nih sampai sebesar Argo Prapora. Apa yang akan dilanjutkan Humaira dan Emma nanti setelah mereka lulus? Apakah mereka kuliah kah? Apakah mereka di rumah saja kah? Atau mereka langsung mau menikah? Nah, ini nanti kita akan tanyakan kepada mereka berdua, karena mereka berdua ini adalah contoh adalah generasi-generasi penerus bangsa juga, begitu, sampai sebesar Argo Prapora. Ini cocok dengan topik kita hari ini. Tentunya pertanyaan tersebut mungkin terlihat sederhana, namun jawabannya bisa menjadi langkah awal untuk mempersiapkan masa depan. Tentunya nanti kita akan cari tahu seperti apa sih perencanaan mereka setelah mereka lulus SMA. Setelah lulus SMK ini, apakah mereka langsung kerja, langsung kayak menyiar juga hari ini, atau nanti kedepannya seperti apa? Nanti sebentar kita akan cari tahu kepada generasi-generasi muda seperti mereka berdua ini.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di sini dari Basada, untuk Sampau, dari Banjobuna, karena gana dari TOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini,
1: dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Mbaka Sumi, bikin ini dari Mbaka Sada, untuk Sampau, dari Manjomuna, dan agak-anak saya di TOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
6: Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual, di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi.

0: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
1: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
0: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
1: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
0: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
1: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
0: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
1: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
2: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

0: Nareba Salea, Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pamlana sampai sebut sararko prapora, komunikasi dengan orang tua, mahasiswa dosen teknik, unta tegaskan tak ada ancaman. Rumbah dosen Fakultas Teknik Universitas Tadulako berinisial FJ memberikan klarifikasi terkait komunikasi telepon dengan orang tua mahasiswa berinisial KRG yang diduga menjadi korban pengeroyokan komunikasi tersebut sebelumnya dikaitkan dengan dugaan adanya tekanan agar persoalan tidak dilanjutkan. FJ juga membenarkan dirinya menghubungi orang tua KRG pada pagi hari setelah kejadian, dan ia juga mengatakan telepon tersebut dilakukan setelah menerima sejumlah informasi melalui WhatsApp mengenai adanya laporan dugaan penganiayaan kepada pihak kepolisian. Menurut FJ juga komunikasi tersebut bertujuan untuk memastikan kebenaran informasi mengenai laporan tersebut, dan ia juga menjelaskan sebelumnya kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan persoalan secara damai pada malam setelah kejadian. Dalam komunikasi tersebut, ayah KRG disebut menyampaikan bahwa dirinya belum mengetahui adanya pemberitaan mengenai laporan ke kepolisian. FJ juga kemudian meminta bantuan untuk mengkonfirmasi informasi tersebut kepada pihak yang membuat laporan. Kareba Kopuna sampai sebesararku pura-pura, Festival Bunga Desa Poso Bupati luncurkan program Poso Pintar 1000 Sarjana. Rumba pemerintah Kabupaten Poso meluncurkan program Poso Pintar 1000 Sarjana sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah. Program tersebut diluncurkan Bupati Poso Dr. Verna GM Inkriwang saat membuka Festival Bunga Desa 2026 kedua Kelurahan Tande Adongi, Kecamatan Pamona Utara, Selasa 6 Oktober 2026. Bupati juga mengatakan program Poso Pintar 1000 Sarjana merupakan bagian dari agenda pendidikan unggul dan inklusif dalam pembangunan Kabupaten Poso 2026 hingga 2029. Program ini juga menjadi wujud nyata komitmen pemerintah Kabupaten Poso dalam memperluas kesempatan bagi putra-putri daerah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Sampai jumpa secara argo berapura, biasa mau karibasale ya, tinti sasio, ante aku arif lahubo.

butuh bahan bangunan lengkap dan berkualitas untuk rumah impian Anda? Jangan bingung, jangan keliling kota. Maniora Bangunan, jawabannya. Mulai dari kebutuhan proyek, renovasi, pembangunan rumah, hingga berbagai perlengkapan bangunan, temukan kebutuhan Anda di Maniora Bangunan. Dan kabar baiknya, Maniora Bangunan hadir di beberapa lokasi strategis di Kota Palu. Maniora Depo, Jalan Bali. Rolas Bangunan, Jalan Basuki Rahmat. Maniora Sinar Baru, Jalan Mongin Sidi. Dan HMR Depo, Jalan Soekarno-Hatta. Maniora Bangunan, lengkap, praktis, dan berkualitas siap memenuhi kebutuhan bangunan Anda. Mau bangun rumah, proyek, renovasi, atau melengkapi kebutuhan bangunan? Maniora Bangunan, pilihan tepat untuk kebutuhan bangunan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0822-333-43107. Maniora Bangunan, membangun Singgani, Raja Granit Keramik, murah. Maniora Bangunan, toko bangunan terbaik di Kota Palu.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bikin diri dari Mbak Sada, untuk sampau kali menjobuna, karena gak anak saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sararku prapura, sahabat budata pasanggani, berimba kareba mipura. Semoga saja kareba nabelo nasi-asi apor komiur di pagi hari ini, di hari Jumat ya, tanggal 9 Oktober di tahun 2026. Tentunya sampai subuh sararku prapura di pagi hari ini di program Sarapan Ovempoi, kita akan bahas seputar dengan topik yang sama tadi ya, yaitu genre dan pentingnya perencanaan masa depan remaja. Dan karena kita bahas seputar remaja, saya mengajak kedua adik-adik saya ini ya, atau teman-teman saya dari SMK Toribulu, ada Humaira. Halo Humaira.
1: Halo Kak.
0: Apa kabar Humaira?
1: Baik Kak.
0: Sudah sarapan Kak?
1: Sudah Kak.
0: Tapi Ivana itu gagal komi, kayak lu masuk kali. Tanjur jauh bareng kada remik. Terus selain Humaira ada juga Emma. Halo Emma.
2: Halo Kak.
0: Apa kabar Emma?
2: Alhamdulillah baik Kak.
0: Baik, sehat-sehat ya. Nah, karena kita bahas seputar genre dan pentingnya perencanaan masa depan remaja, saya mengajak mereka berdua. Saya pengen tahu nih, apa nih rencana mereka ke depannya? Apakah setelah dari lulus dari SMK Toribul, apakah mereka langsung kuliah kah? Atau cari kerja kah? Atau mau menikah kah? Karena sebuah perencanaan itu sampai sebesar aku prapora, kita akan merencanakan masa depan kita seperti apa. Masa depan kita ya tentunya ditahu dari rencana kita, begitu sampai sebesar aku prapora. Sekali lagi, pagi hari ini kita masih bahas seputar ini ya, genre, perencanaan, pentingnya perencanaan, begitu sampai sebesar aku prapora. Jadi masa remaja merupakan masa yang penuh warna, betul tidak Umayara?
2: Betul Kak.
0: Betul ya. Nah, kalau kalian tahu apa itu genre itu, pentingnya merencanakan itu apa itu Mayra Emma?
2: Kalau genre adalah peran tanggung jawab dan harapan sosial yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.
0: Baru?
2: Genre juga berkaitan dengan kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-cita.
0: Oke, nah tentunya tuh ya, kita sudah tahu cita-cita kita, apa cita-cita kita, peran kita, genre kita ada menentukan bagaimana nih ke depannya gitu ya. Kayak misalnya tadi Umayra sudah mengatakan laki-laki atau perempuan yang memiliki tujuan begitu ke depannya atau cita-cita. Nah kalau dari Emma sendiri bagaimana itu genre itu Emma?
2: Menurut saya perencanaan masa depan remaja adalah proses menentukan tujuan hidup. Masa depan itu penting bagi remaja kakak. Kenapa? Agar supaya kita tahu apa yang ingin kita capai dan bisa mempersiapkannya dari sekarang. Dengan memiliki rencana, kita jadi lebih semangat belajar, bisa mengatur waktu, dan lebih bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri.
0: Wah keren ya, tentunya itu tadi ya, merencanakan bagaimana untuk kedepannya untuk kita sendiri lagi ya. Nah kalau Emma, apa ini rencana kedepannya nih? Nah setelah praker ini, terusnya ujian, terus tamat SMA, SMK, apa ini rencana Emma kedepannya?
2: Jujur Kak, untuk saat ini perencanaan masih di titik ingin menjadi remaja yang bertanggung jawab dan bisa membanggakan orang tua. Untuk kedepannya bingung mau kuliah atau langsung kerja, karena masih mau mencari tahu apa yang cocok sama minat dan kemampuan saya.
0: Kira-kira kenapa bingung begitu Emma? Apakah karena masih bingung kalau saya kuliah saya mau ambil jurusan apa, atau saya bingung apakah saya mau kerja dulu atau bagaimana ini?
2: Saya belum bisa menentukan sendiri Kak.
0: Karena apa tuh kira-kira? Apa ya? Misalnya belum ada terbayang nih kira-kira. Aduh, saya misalnya mau kemana ini rencananya ya? Oke, kalau Umayra. Nah, kalau misalnya mau ditanyakan yang seputar rencana, perencanaan, karena itu tadi ya, bahwa genre itu bagaimana merencanakan untuk masa depan, apalagi untuk merencanakan cita-cita ke depannya. Kalau Umayra sendiri, seperti apa Umayra?
2: Menurut saya, remaja perlu mulai mengenali minat dan bakat, menentukan cita-cita, serta mempersiapkan pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan. Selain itu, remaja juga perlu belajar mengatur waktu, bertanggung jawab, dan membuat keputusan yang baik.
0: Wah, keren. Nah, kira-kira apa nih rencana ke depan dari Umayra sendiri?
2: Rencananya insya Allah kuliah.
0: Kuliah, wah keren nih. Dia sudah bisa memutuskan mau kuliah. Kira-kira mau kuliah kemana ini Umaira? Jurusan apa? Mau kuliah tentang apa begitu?
1: Masih bingung sih kak. Cuman pendapat orang tua itu menurutnya jadi guru.
0: Jadi guru. Nah kadang-kadang kan begini, keinginan orang tua dan keinginan kita itu berbeda. Tapi kalau dari keinginannya Umaira apa? Tetap juga ikut guru kah?
1: Belum tahu sih kak.
0: Kenapa belum tahu? Masih harus bingung. Merencanakan. Kadang-kadang cita-cita itu kan belum tahu juga ke depan. Ini masih cita-cita, keinginan begitu. Ketika saya inginnya jadi seorang penyiar mungkin. Kalau penyiar yang berarti masuk di dunia komunikasi, ya. Kayak sekarang kan Humaira, sekarang jurusan apa? TKJ ya. TKJ Teknik Komputer
1: dan Jaringan.
0: Jaringan. Nah, berarti bisa masuk di teknik nanti nih. Oke, sampai jumpa. Atau di 0451-421-621 dengan topik kita hari ini apa emak?
2: Genre pentingnya perencanaan masa depan remaja.
0: Genre pentingnya perencanaan masa depan remaja. Oke, kayaknya ada penelpon kita ini emak. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Pak Ari?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat-sehat untuk hari ini. Kalau Pak Budi bagaimana kabar ya. Ini Pak Budi?
3: Alhamdulillah, seperti kesusahan yang dahulu.
0: Saya kira
3: memang perlu, kalau saya dengar topiknya ini bagus sekali Pak Arif. Kalau generasi muda kita sebenarnya mau berpikiran seperti judul yang diangkat ini, Insya Allah mereka punya tujuan yang jelas.
0: Betul.
3: Punya tujuan yang pasti.
0: Betul.
3: Adapun kalau di masa-masa dia dalam planning dia itu mau kemana, mau bagaimana, mau jadi apa, terkendala dengan sesuatu, itu kan menjadi pelajaran. Menjadi pelajaran, menjadi memori dalam hidup dia. Dan harus dia catat bahwa kegagalan itu seperti ini, keberhasilan itu seperti ini, dengan cara seperti ini untuk mencapai keberhasilan, dengan cara seperti ini untuk menjalani kehidupan kegagalan dan seterusnya. Maka bagi saya, pemikiran saya Pak Arif, dan siapa tadi temannya
0: Umaira, ada Umaira, ada Emma,
3: sama Emma.
0: Iya.
3: Harusnya ada planning. Kalau menurut saya, kalau bisa, mungkin kita harus punya planning. Sekarang umurnya, katakanlah Umaira berapa sekarang?
1: 17.
3: 5 tahun ke depan ada planning misalnya, katakanlah kan sekarang negara ini kan ada planning kan, ada 5 tahunan planningnya, ada 2 tahunan, ada 1 tahunan, ada 100 hari, capaian-capaian yang harus dia raih untuk keberhasilan satu bidang atau satu pekerjaan. Nah mungkin begitu pula bagi kita. Tentu RRI juga ini kan punya planning kan.
0: Iya.
3: Hari ini apa?
0: Apa topiknya?
3: Satu bulan ke depan. Dan schedule-nya itu loh.
0: Iya. Ada perencanaan, ada bagian perencanaannya.
3: Nah kalau kita ini tidak punya perencanaan sebagai manusia atau terlebih-lebih generasi muda, tapi juga harus membaca tantangan Pak Arif. Tantangan ke depan ini apa? Ini sekarang memasuki era digital. Kita memasuki era digital, era teknologi. Di samping ada kesusahan, ada kendala di situ yang sangat krusial yang harus kita hadapi. Mbak Humaira dan Mbak Emma, itu tantangan-tantangan kita yang harus kita jawab. Maka planning 5 tahun ke depan, misalnya dari 17 kemudian ditambahkan 5 tahun menjadi 23. Nah, 23 itu di dalam 5 tahun itu apa yang Anda harus Anda capai? Harus dicatat dalam buku. Oh ini 5 tahun ini anu saya, planning saya ke sini. Saya mau ke sini.
0: Ada perencanaan gitu ya, Pak ya?
3: Iya, dalam 5 tahun itu. Kalau ada kendala di situ, itulah menjadi problem kita.
0: Menjadi sebuah tantangan begitu, Pak ya?
3: Iya, menjadi sebuah tantangan dalam 5 tahun itu. Kemudian ada kegagalan dan keberhasilan di situ. Pasti berbagai macam persoalan yang dihadapi di situ.
0: Ada target begitu ya?
3: Iya, ada target. Tapi kehidupan kita ini jelas, Pak Arief.
0: Betul, terstruktur.
3: Ini dalam 5 tahun itu. Misalnya, saya dalam 5 tahun saya tidak boleh menyentuh narkoba, saya tidak boleh bergaul dengan yang merugikan kehidupan saya.
0: Betul.
3: Saya harus membantu bangsa dan negara saya. Saya harus membangkitkan generasi muda. Saya harus menjadi pelopor membangun generasi muda untuk menuju Indonesia maju atau Indonesia emas yang digadang-gadang oleh negara kita. Betul. Misalnya begitu. Kemudian dalam kegagalan dan keberhasilan di situ dicatat. Apa kendalanya, apa keberhasilannya, bagaimana caranya. Semua harus lengkap kalau kita mau planning ya. Karena negara seperti itu. Masa manusianya tidak seperti itu. Perusahaan semua itu kan begitu semua, punya planning dan punya target. Kemudian setelah 5 tahun ke depan ada seperti ini. Maka dilanjutkan 5 tahun lagi ke depan. Karena bahasa Indonesianya di Konoha itu repelita. Nah, 5 tahun ke depannya itu dianu lagi, dilanjutkan lagi. Apakah yang tadi tidak berhasil mau dilanjutkan di 5 tahun ke depan? Misalnya ada ya, makanya kendala seorang perempuan kan banyak sekali kendalanya, seorang perempuan juga ini kasihan.
0: Iya.
3: Selain mereka harus punya bela diri, mereka harus sekarang kan keadaan kita ini kan kurang baik lah. Mereka harus menjalai perempuan itu, Pak Arief, susahnya minta ampun dari para laki-laki.
0: Iya.
3: Mereka terancam ini, terancam itu, terancam ini. Mm-mm. Apalagi kalau sudah namanya dia kena dengan pacaran, aduh, kasihan. Iya kan, apalagi dapat yang tidak bertanggung jawab, nauzubillah. Nah, maka apa yang harus dia jauhi misalnya, apa yang harus dia lakukan sebagai seorang wanita untuk menjadi seorang pemimpin kah, menjadi seorang politikus atau seorang miliarder atau seorang jenius, banyaklah. Dan yang terakhir ya, saya mengusulkan ya, mungkin ada planning per 5 tahun ke depan lagi, apa keberhasilan, apa kendalanya. Kemudian yang paling penting adalah tujuan pencapaian itu untuk apa? Iya kan? Tujuan pencapaian untuk apa? Nah, ketika ada persoalan-persoalan itu, bagaimana Anda keluar dari persoalan itu? Itulah sebenarnya yang paling hebat sebenarnya. Orang yang paling pintar. Mampu mengatasi masalah. Mampu mengatasi problem-problem yang ada. Memecahkan satu persoalan. Jadi, mudah-mudahan.

0: kesuksesan-kesuksesan yang mungkin yang akan ditempuh, yang akan didapat, itu tergantung kepada individu masing-masing, Pak Arief. Sejauh mana dia mau berhasil, sejauh mana dia mau keluar dari satu masalah dan maju dan seterusnya. Terima kasih banyak. Yeah. Minta maaf jika pemikiran saya tidak sejalan dengan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang seperti itu ya. Terima kasih Pak Budi. Jadi memang kalau kita sudah memiliki perencanaan, apalagi kayak 5 tahun ke depan nih, kayak Kakak Umaira, Kakak Emma sudah memiliki perencanaan, tentunya kalau kita sudah memiliki perencanaan, kita sudah memiliki target nih, Kakak Umaira, Kakak Emma. Jadi misalnya dari Kakak Umaira ini punya perencanaan, misalnya 5 tahun ke depan saya harus selesai kuliah dengan jurusan ini, misalnya kejuruan guru. Jadi kita sudah punya target nih ke depannya. Jadi ada biasanya kalau ketika mau tahun baru ya, Kakak Umaira, bahwa mereka itu mempunyai resolusi. Nah, itu biasanya resolusi itu adalah sebuah perencanaan selama 1 tahun. Mereka punya cita-cita, mereka punya keinginan di tahun ini mereka sukses, di tahun ini mereka menyelesaikan masa studi, di tahun ini mereka harus bisa punya rumah sendiri, atau mereka tahun ini sudah harus menikah misalnya. Nah, jadi mereka itu adalah mempunyai rencana dan target begitu ke depannya, sehingga semangat hidup, pola hidup terstruktur ya, seperti kata Pak Budi tadi di seputaran Balaroa. Terima kasih Pak Budi ya. Oke, jadi nih sudah ada bayangan nih kira-kira nih teman-teman dari Umaira dan Emma nih kedepannya seperti apa. Umaira gimana, Umaira?
2: Kalau kedepannya itu setelah kuliah mau jadi pembisnis begitu.
1: Pembisnis, wah keren nih. Kalau Emma apa ini, Emma?
3: Kenapa Kak?
1: Kalau Emma apa ini? Rencana ke depan begitu, kayak kalau dikatakan Pak Budi begitu, ketika 5 tahun ke depan sudah ada perencanaan, ada target begitu. Targetnya Emma apa ini ke depannya?
3: Mau jadi sukses sih Kak.
1: Sukses. Nah, tentunya punya cita-cita, punya keinginan, punya target begitu ya, itu harus diperjuangkan ya. Jadi ketika kita sudah memiliki perencanaan, makanya perencanaan itu harus diusahakan, diperjuangkan begitu. Nah, ibarat kalau kayak kita menyiar begini, kita sudah punya perencanaan, kita sudah merencanakan sesuatu siaran, salah satunya topik tadi. Nah, topik itu kita akan rencanakan, kita mau bawa kemana itu bahannya itu, kita mau bahas tentang apa ini, bagaimana kita meramunya begitu. Nah, seperti itu juga hidup kita. Jadi ketika kita sudah merencanakan sesuatu, kita harus menyelesaikan masa itu begitu ya. Oke deh, kita break sejenak ya. Jadi untuk Komio sampai sebut cara argo pura-pura. Buat Komio yang masih mau bergabung, silakan. Saya masih ada dengan Umaira, masih ada Emma juga di sini ya. Dengan topik kita tadi apa ini, Umaira? Karena mungkin teman-teman di rumah masih bingung apa sih topik kita, apa sih topik di program Sarapan Novem Poi, walaupun mungkin pagi hari ini kita bukan Sarapan Novem Poi. Apa ini topik kita hari ini?
2: Genre dan pentingnya perencanaan masa depan remaja.
1: Nah, itu nih sampai sebesar ke Prapora. Jadi para genre yang mungkin memiliki perencanaan, karena sekali lagi topik kita genre pentingnya perencanaan di masa remaja.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita tegur juga semua semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini dari kota Sumi, bikin ini yang basada, sampau, kali menjobuna, karena gana saya itu osu.
4: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
9: Juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
10: Apo kabar, Mace Dice?
11: Siapa kabar?
12: Priben kabar, Cek?
13: Aisyen Raugo Talifuse.
14: Kemana kabar, kawan?
15: Sampai subuh, sararaku. Nopakarya balik.
16: Horas dongan. Moha kabar,

0: Apa kabar rekan-rekan mendung?
1: Ma, ada ma.
2: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
2: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
2: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: Oke, okay, baik, sampai sebut secara argo prapura, sahabat budaya pesanggani, kita lanjutkan kembali ya Umairah, Emma ya. Kita masih bahas seputar genre, pentingnya perencanaan untuk masa depan remaja. Oke, okay, apa tuh kira-kira lagi nih yang akan kita berikan informasi nih Umairah, Emma? Silakan.
1: Mengapa perencanaan masa depan itu penting, Kak?
0: Kenapa itu kira-kira?
1: Untuk mengenali potensi diri, menentukan tujuan hidup, menghindari pergaulan berisiko, mempersiapkan pendidikan dan karir, dan terakhir melatih tanggung jawab.
0: Terus Umairah apa lagi tuh kira-kira?
2: Kalau pentingnya perencanaan masa depan bagi remaja itu menentukan cita-cita, mengenali potensi diri, mempersiapkan pendidikan dan karir, melatih tanggung jawab, menghindari pengaruh negatif, mewujudkan kesetaraan genre.
0: Betul ya, karena perlu kita ingat juga nih sampai secara kopra-pora Kak Emma, Kak Umaira, karena masa depan bukan hanya tentang apa yang kita inginkan begitu ya, tetapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkannya mulai dari sekarang ya. Makanya tadi saya katakan, saya tanya sama Kakak Emma, Kakak Umaira, apa ini cita-cita kedepannya, apa yang direncanakan. Makanya kita perlu nih merencanakan, mempersiapkan nih masa depan kita. Karena kalau bukan kita yang mempersiapkan, siapa lagi nih? Karena kalau kita tidak memiliki target, kita tidak memiliki cita-cita, ya tentunya apa ya, hidup kita itu fleksibel gitu aja, terus berjalan begitu aja, tidak ada kita punya target ke depannya. Saya mau ke depannya bagaimana ini kira-kira? Nah, seperti itu. Nah, terus apa nih perencanaan-perencanaan lagi nih yang kenapa penting perencanaan ya Tuh Mayara?
2: Karena karena menentukan tujuan hidup yang dipersiapkan untuk ke depannya. Contohnya, perempuan boleh bercita-cita menjadi teknisi jaringan komputer, sedangkan laki-laki boleh bercita-cita menjadi guru PAUD. Keduanya berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita.
0: Betul, ya, dan tentunya apa yang kita inginkan itu lagi, bagaimana kita berusaha begitu. Namanya kita merencanakan sesuatu, kita harus punya target, kita harus bisa merencanakan masa depan kita ini seperti apa. Makanya penting sekali topik kita bahas begitu. Nah, pernah tidak begitu sampai sebesar aku prapura atau Emma atau Mayra pernah bertanya kepada diri sendiri, setelah lulus sekolah nanti apa yang ingin saya lakukan? Apakah saya ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, mengikuti pelatihan keterampilan bekerja, atau merintis usaha sendiri? Pernah tidak kalian memikirkan sekarang nih, karena kalian ini ibarat tidak lama lagi ya, mungkin sekitar 6, 7, 8 bulan sudah lulus dari SMK atau lulus dari SMA. Ada tidak terbenak dari kalian berdua ini, Kakak Umaira, Kakak Emma?
2: Ada, Kak.
0: Apa itu kira-kira?
2: Setelah lulus sekolah, saya ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
0: Perguruan tinggi ya, kayak tadi bahwa ada nih, tapi belum tahu nih mau kemana nih, ke perguruan tinggi mana nih, mungkin cita-citanya ke Jepang kah, atau ke Universitas Adulako kah, atau ke Amerika kah. Nah, kita punya target semua itu. Kalau Emma apa ini Emma? Pernah tidak terbesik di pikiran kalian bahwa saya kayaknya tamat ini, saya menikah saja deh supaya saya tidak ini deh. Nah, siapa tahu gitu ya.
1: Sebenarnya ada keinginan untuk kuliah, Kak, cuman masih bingung harus ke depannya mau bagaimana, Kak?
0: Maksudnya bagaimana apanya tuh? Kalau sekarang kan ada namanya kuliah gratis ya, dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Apalagi kan Emma dan Umaira masuk di kategori Provinsi Sulawesi Tengah nih ya. Ada namanya program Berani Cerdas ya, yang mungkin kuliah terus dibiayai pemerintah, kan kapan lagi nih? Gratis gitu ya. Oke deh, sampai sebut cara aku pura-pura. Apa lagi nih kira-kira nih Emma Umaira? Emma lagi nih.
1: Kalau menurut saya

0: Perencanaan masa depan sangat penting bagi remaja karena membantu mereka mengenali potensi diri, menentukan tujuan, dan mengambil keputusan. Pesan utamanya, masa depan bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai, tetapi juga tentang apa yang kita lakukan hari ini untuk mewujudkannya.
1: Oke, nah kalau Maira apa?
2: Kalau menurut saya, perencanaan itu kayak sesuatu yang direncanakan untuk masa depan kita. Bagaimana kita ke depannya itu melakukan sesuatu hal yang mengubah gaya hidup kita. Kayak kita sekarang belum apa-apa, mungkin kita berpikir ke depannya itu kita mau jadi apa, supaya kita tidak begini-begini terus. Dan
1: betul, ya namanya berproses ibaratnya. Nah tentunya pertanyaan-pertanyaan tadi itu mungkin terlihat sederhana, namun sampai secara pura-pura jawabnya bisa menjadi langkah awal untuk mempersiapkan masa depan kita. Nah ini langkah-langkah awal kita, walaupun mungkin tidak sesuai rencana, tidak sesuai target, setidaknya kita sudah memikirkan, saya setelah ini saya mau jadi apa. Ada yang bilang seperti cita-cita itu kan tidak dibayar. Kenapa sih saya tidak mau memiliki cita-cita yang besar, cita-cita yang tinggi, yang kemungkinan ya hari ini saya berpikiran saya jadi dokter deh. Kadang-kadang kan seperti ini juga nih Kak Umar, Kak Yama, ucapan itu adalah doa. Mungkin sekarang ucapannya kalian dikatakan anak-anak muda sekarang mungkin receh banget deh, orang punya cita-cita tonjor tinggi, atau ada orang bilang selera tinggi, ekonomi lemah. Nah itu yang tapi ketika kita sudah mempunyai target, ketika kita sudah punya perencanaan, tentunya kita akan berusaha. Jadi bukan cuma sebagai rencana, tapi tidak ada actionnya, tidak ada namanya gerakannya. Punya cita-cita, punya target, punya rencana, tapi tidak dibarengi dengan usaha. Oke, ada penelpon kita. Kita coba terima dulu. Halo.
3: Pak Arif.
1: Oke, baik. Silakan Pak Budi.
3: Boleh nambah 2 menit?
1: Silakan, silakan.
3: Ya. Saya cuma mengingatkan. Betul tadi Pak Arif bilang, harus punya cita-cita yang tinggi. Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi bintang, bukan setinggi bulan. Nah, jadi jangan ragu-ragu. Yang berikutnya pada Emma dan
1: Humaira. Pipi kemerah-merahan. Artinya
3: siapa istrinya yang satu itu? Jadi Pak Arif, Emma berapa umurnya?
0: 17.
1: 17. Yeah. Mereka ini sama-sama. Waduh, kayaknya.
3: Sweet 17 semua ini.
1: Iya, sweet 17.
3: Masyaallah. Jadi kalau Anda tidak, jangan sampai time is money itu menjadi time is problem.
1: Betul. Nah, itu yang paling penting.
3: Kemudian ini waktu semakin waktu ini berjalan Pak Arif, Humaira dan Emma. Waktu ini berjalan. Kalau kita ini, kalau kita berjalan tidak bisa berada di atas dunia ini, maka kita akan berada di bawah dunia. Dan roda ini berjalan terus. Jangan sampai kita tergilas dengan roda dunia ini. Roda teknologi, roda digitalisasi dan seterusnya. Jadi kalau bisa secara saran ya, sekedar saran saja pada Emma dan Umaira, dalam satu bulan perjalanan kita itu dicatat apa saja yang telah saya lewati dalam satu bulan ini, apa yang saya telah capai, sehingga ada kontrol pada diri kita.
1: Betul.
3: Jangan kita seenaknya jangan langsung memikirkan orang lain dulu, diri kita dulu ini yang dipikirkan. Karena kalau kita diri kita berhasil, maka kita akan bisa membawa orang-orang yang ada di belakang kita. Kalau kita pikirkan orang dulu, nanti diri kita akan terlupakan. Jadi jadi gunakan waktu ini sebaik mungkin, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, kemudian hari demi hari. Betul-betul kalau kita memang mau anu, pasti akan cek, cross check kita itu akan teringat, oh saya nih ternyata saya melewati bulan ini banyak sekali kekurangan saya. Bulan depan saya harus meningkat. Bulan depan saya harus meningkat. Nah pasti akan anut. Tapi setidaknya Pak Arief harus dicatat. Tidak bisa tidak dicatat, karena kalau tidak dicatat, sudah pasti akan dilupakan. Kita kan di sekolah itu kan belajar itu kan mencatat terus.
1: Betul.
3: Mencatat, mengingat, disimpan dalam memori, disimpan di dalam buku, di dalam laptop, di dalam HP. Nah kalau kehidupan kita mau terus ke depan punya planning yang baik, maka kita cross-check. Jangan tunggu orang lain yang kritik kita, jangan tunggu orang tua yang kritik kita bahwa kekurangan kita begini-begini dan seterusnya. Maka di sini kan perempuan banyak yang hebat-hebat, Pak Arief. Megawati Soekarno Putri ada seorang perempuan kan, oh luar biasa, dikenal di bukan cuma di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia dia dikenal. Banyak wanita-wanita hebat, banyak wanita-wanita terbaik kita di dunia, bahwa wanita ini adalah penopang bangsa dan negara. Jangan lupa itu. Jadi wanita harus maju dan harus beriman, kuat, taat pada orang tua, kemudian melihat keadaan kondisi kita ini bagaimana, kita mau kemana, mau jadi apa.
1: Betul.
3: Ya, terima kasih Pak Arief.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih Pak Budi ya, ini sudah memberikan pencerahan nih buat teman-teman, buat adik-adik kita, ada Umaira dan Emma tentunya. Seperti tadi, ketika kita ini, kita harus mencatat apa yang ke depannya yang kita mau. Dan tentunya ketika kita sudah memiliki target, kita sudah memiliki cita-cita, kita sudah memiliki perencanaan, kita catat nih. Nah, kayak tadi yang saya katakan bahwa setiap tahun itu kita memiliki resolusi. Setiap tahun itu kita memiliki perencanaan. Resolusi itu adalah sebuah rencana di masa ke depan. Nah, itu tadi kayak misalnya kalau setiap malam tahun baru, itu biasanya anak-anak remaja itu memiliki resolusi. Di tahun ini mereka sukses. Nah, bagaimana mereka sukses? Tentunya ada kiat-kiat tadi itu. Ada yang harus mereka rencanakan. Ada beberapa catatan-catatan penting yang harus disiapkan. Misalnya targetnya, kalau saya mau sukses tentunya saya harus bangun pagi, berolahraga, belajar yang baik, belajar yang rajin, dan setelah itu apa lagi nih yang harus kita lakukan supaya saya bisa sukses begitu. Oke, apa lagi nih kira-kira ini Emma Umairah yang bisa diberikan kepada teman-teman sampai sebut secara kupura-pura dengan topik kita hari ini, yaitu genre pentingnya perencanaan remaja. Oke, silakan Emma Umairah.
2: Apa sih langkah sederhana yang bisa dilakukan remaja untuk merencanakan masa depannya?
1: Nah, apa tuh langkah-langkahnya itu sama Umaira?
2: Ada beberapa langkah. Pertama, mengenali minat dan bakat. Kedua, menentukan cita-cita. Ketiga, menyusun target yang realistis. Keempat, belajar dan dengan sungguh-sungguh dan meningkatkan keterampilan.
1: Oke. Nah, kalau dari itu Emma, apa itu kira-kira Emma punya?
0: Kalau dari saya perlu diingat sih Kak.
1: Apa itu?
0: Rencana masa depan tidak harus selalu berjalan sesuai harapan. Remaja boleh mengubah cita-cita ketika menemukan minat atau peluang baru.
1: Nah, betul ya. Jadi ketika Emma atau Mayrol pun sudah memiliki rencana nih di awal, kira tiba-tiba ada terkendala nih. Kira-kira misalnya terkendala, waduh akhirnya saya punya rencana kemarin tidak. Bisa jadi Umaira atau Emma ini merubah rencananya atau targetnya atau cita-citanya. Itu tadi, kayak misalnya sekarang mungkin cita-citanya Umaira sama nih dengan orang tua, yaitu adalah menjadi seorang guru. Tiba-tiba di suatu perjalanan berubah pemikiran, berubah rencana. Bisa jadi begitu ya. Namanya kita hidup, walaupun kita sudah merencanakan, kita sudah mempunyai target, tapi kembali lagi kepada Allah ya. Tapi kita juga tidak bisa menyerahkan diri kepada Allah saja. Ya sudah, mau jadi apa terserah nih nanti kedepannya apa. Jangan juga dong, kita harus memiliki target, usaha, dan tentunya memiliki perencanaan yang matang begitu sampai subuh Sararko Prapura. Oke deh, sampai subuh Sararko Prapura 47 menit bagi saya dari pukul 9. Dan untuk kami yang masih mau bergabung, karena hari ini kita akan masih membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan generasi muda, yaitu genre dan pentingnya perencanaan masa depan remaja. Jadi kita akan membicarakan bagaimana remaja mengenali potensi diri mereka, tentunya juga menentukan cita-cita, memilih lingkungan pergaulan yang positif. Seperti itu ya Kak Komara, Kak Emma, harus memiliki lingkungan pergaulan yang positif. Jadi ketika kami sudah memiliki pergaulan yang baik, insya Allah jalannya akan baik. Tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, Kak Emma, Kak Umaira, ya tentunya walaupun kita tidak ikut-ikutan, kadang-kadang seperti ini, ada peribahasa mengatakan ketika kamu bergaul dengan orang penjual parfum, kalian akan harum juga. Ketika kalian bergaul dengan orang yang tidak baik, walaupun kalian tidak melakukan begitu, kalian akan dicap juga orang yang seperti itu. Jadi penting memilih pertemanan, pentingnya karena di rumah juga begitu. Masa depan bukan hanya tentang apa yang kita inginkan, tetapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkannya mulai dari sekarang, tetap bersama pikiran yang baik begitu. Dan mengenal tujuannya, tentunya kalau kita memiliki tujuan, sebelum membahas lebih jauh begitu tantangan-tantangan perencanaan masa depan, mari kita juga mengenal terlebih dahulu ini Kak Emma, Kak Humaira, apa yang dimaksud dengan genre. Jadi genre itu merupakan singkatan dari generasi berencana. Ya, jadi program ini juga berkaitan dengan edukasi kepada remaja agar mampu merencanakan kehidupan secara matang, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tahap perkembangan. Jadi mulai edukasi genre, remaja diharapkan dapat juga mempersiapkan pendidikan, pekerjaan, bagi dirinya. Kan sekarang ini ada juga itu ya, duta genre. Kalian pernah tahu duta genre? Emma Umaira?
2: Tahu
1: ya, duta genre itu khusus para remaja. Jadi setiap provinsi, setiap daerah, setiap kabupaten memiliki duta genre. Nah kalau tidak salah, siapa ya kemarin kita pernah undang duta genre begitu. Nah jadi ke depan penting bagi remaja atau Umaira, Emma, karena agar remaja itu memiliki tujuan, tujuan hidup. Ketika seseorang mengetahui apa yang ingin dicapai, dan ia akan lebih mudah juga menentukan langkah yang perlu dilakukan. Selain itu juga membantu remaja mengambil keputusan dengan bijak, remaja dan belajar mempertimbangkan dampak dari pihak yang dibuat, dan bukan hanya mengikuti ajakan teman atau keinginan sesaat. Dan selanjutnya, selain itu juga membantu remaja mengembangkan potensi diri. Setiap anak muda memiliki kemampuan yang berbeda, ada yang unggul dalam bidang akademik, seni, olahraga, teknologi, komunikasi, maupun kewirausahaan. Oke, kita break dulu ya, masih ada sekitar 10 menit lagi ya, kita dengarkan satu lagu, setelah itu kita closing. Jadi untuk Komio sampai subuh Sararko Prapura yang mau bergabung dengan kita, silakan ya. Bukan cuma Pak Budi saja yang bisa bergabung dengan kita, kalian semua bisa begitu ya, dengan memberikan saran begitu mungkin kepada teman-teman, kepada generasi penerus kita, kepada teman-teman genre begitu, karena memiliki tujuan ke depan.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, sampai itu saranku pura-pura sahabat Buddha Tapa Sanggani. Ya, tidak terasa waktu kita sudah hampir selesai nih, Kakak Umaira, Kakak Emma, ya, tentunya di pagi hari ini, ya, buat Kakak Emma, Kakak Umaira tetap semangat begitu, ya, dengan topik kita yang pagi hari ini, ya, mungkin ini menjadi apa ya, terbuka nih pikiran teman-teman Kakak Umaira. Oh, ternyata memang benar harus ada perencanaan, ya, betul tidak ini Kakak Emma, Kakak Umaira?
1: Betul, Kak.
0: Nah, kira-kira nih kedepannya apa nih yang bisa diberikan ke teman-teman, saran begitu yang harus mungkin mulai dari sekarang sudah harus memikirkan perencanaan, sudah harus memikirkan rencana ke depan setelah lulus kuliah, lulus sekolah, apa nih yang kira-kira? Oke, silakan terakhir.
1: Untuk teman-teman yang masih bingung untuk menentukan cita-cita atau merasa takut gagal, itu hal yang wajar, karena mereka tidak harus mengetahui semua jawabannya sekarang. Mereka bisa mencoba kegiatan baru, berdiskusi dengan orang tua atau guru, mencari pengalaman dan mengevaluasi pilihan yang tersedia. Jangan takut gagal, karena setiap pengalaman bisa menjadi pelajaran untuk berkembang.
0: Oke, nah kalau kakak dari kakak Emma apa ini kira-kira?
2: Saya ingin menyampaikan bahwa perencanaan masa depan bukan hanya tentang menentukan cita-cita, tetapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk mewujudkannya. Melalui generasi berencana atau genre, mari kita bersama-sama menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab.
0: Oke, baik. Terima kasih Kakak Emma, Kakak Umaira. Sukses untuk kalian berdua, ya. Dan tentunya kita harus cukupkan sampai sini nih, karena sekarang sudah waktunya kita pamit, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Karena setelah ini juga nanti saya akan digantikan oleh teman saya, ada Kakak Ratu Balgis yang akan menemani. Terima kasih sekali lagi Umaira, Kakak Emma. Sarif pamit.
1: Umaira
2: dan saya Elma.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh
0: dan tabe.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompet RRI Palu Suara Udita Pasanggeni. Assalamualaikum, selamat siang sahabat Umus Arara dimanapun berada. Bersama saya Ratu Balgis di pagi menjelang siang ini, tentunya saya akan hadir menemani Anda semua dengan aktivitas Anda. Hari ini hari Jumat, hari yang kalau dibilang hari pendek ya. Tapi sebenarnya kalau bicara waktu tetap sama ya, hari ini dengan hari lainnya begitu. Cuman mungkin ada sedikit jeda di mana mungkin nanti di pukul 12.45 atau di 11 ya, 11 pukul 11.45 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat ya, yang akan diselenggarakan dari masjid langsung ya, dari masjid. Nah, sahabat-sahabat Sarara, di hari ini hari Jumat, saya tahu sebagian dari Anda harus segera menyelesaikan apa yang sudah menjadi pekerjaan dan dibatasi oleh beberapa waktu ya, karena besok adalah weekend, jadi mungkin hari ini banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Oke, yang pasti ada target-target yang harus dicapai dan ada juga beberapa hal yang mungkin harus dituntaskan hari ini, segera tuntaskan. Mungkin effortnya harus di lebih fokusnya diperbaiki lagi agar pekerjaan bisa dilakukan dengan maksimal tentunya. Baik, sahabat-sahabat Sarara, sebentar kita akan banyak membahas mengenai topik-topik pada hari ini, nanti sebentar ya, makanan khas Palu, atau nanti akan banyak kita akan bercerita tentang budaya, pariwisata lokal, dan banyak khas. Tapi mungkin kita akan fokus pada makanannya. Ada yang sudah lapar ini, wah sedikit lagi ya baru kita bisa makan siang. Oke, yang pasti nanti sebentar juga saya akan hadir dengan informasi-informasi menarik untuk Anda semua. Kalau tadi Anda sudah ditemani oleh rekan saya Arif Lahubo, tentunya dengan tema yang dia bahas tadi ya di Sarapan Uvempoi, kali ini saya juga hadir dengan informasi dan saya harapkan ini akan sangat berguna ya untuk Anda semua, menambah wawasan Anda gitu. Karena memang kami bisa dikatakan adalah majalah udara di mana Anda bisa mendengarkan kami, informasi yang kami berikan tentunya. Oke, yang pasti juga sahabat-sahabat Sarara, apapun yang hari ini kita usahakan, kita berharap ini akan menjadi hal baik yang akan berguna pada kita juga. Kalau kita lagi sibuk-sibuk belajar, effortnya adalah agar pengetahuan yang kita pelajari bisa memberikan manfaat untuk kita sendiri ya, baik keuntungan secara intelektual ataupun secara finansial. Kita tidak pernah tahu, karena yang pasti apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jadi tanamlah hal-hal yang baik agar kita juga akan menuai hal-hal yang baik nanti di kemudian hari. Satu lagi, apa yang Anda dapatkan hari ini adalah berkat dari apa yang Anda usahakan di hari kemarin sebelumnya ya, sahabat-sahabat Sarara. Oke, jangan kemana-mana karena setelah ini saya masih akan hadir untuk Anda semua. Kita ke lagu dulu. Ini lagu dari ini ada keroncong sedikit untuk Anda ya. Ya, semoga saya berharap Anda senang juga. Kadang-kadang memang kita harus mendengarkan lagu-lagu yang mungkin jarang kita dengarkan, atau mungkin bisa mengingatkan kita pada seseorang, entah itu orang tua. Apalagi kalau dengar lagu-lagu keroncong ya. Saya jadi ingat orang tua kita, mendiang

0: Tari Dero adalah sebuah tarian yang dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama, yang melambangkan sukacita atau kebahagiaan, serta ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Tari Dero atau yang disebut juga dengan Madero berasal dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Tarian ini merupakan salah satu tradisi masyarakat suku Pamona yang masih dipertahankan hingga sekarang. Tarian ini cukup sederhana dan biasanya dilakukan di daerah atau lapangan yang luas. Pada gerakan tarian Dero, semua orang harus saling berpegangan tangan dan bergoyang, kemudian ditarikan oleh masyarakat secara melingkar dengan sebuah gerakan tarian yang disebut dengan Dero. Dalam pertunjukannya, tarian Dero diiringi oleh musik tradisional Gongi dan Ganda. Terdapat juga pengiring vokal tari Dero yang bertugas untuk menyanyikan syair atau sebuah pantun. Namun seiring dengan perkembangan zaman, alat musik yang digunakan pun tidak harus ngongi atau ganda. Alat musik modern seperti organ tunggal juga bisa menjadi pengiring dari tarian Dero.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompet RRI Palu, Suara Muda Tersanggani. Oke, sama-sama Sarara, kalau kita bicara soal hidangan berkuah dan berat yang ada di Palu, ini ada beberapa makanan yang enak ya, kalau saya bilang bikin kangen ya. Nah, karena memang kalau bicara cita rasa sangat unik, dan memang ini memberikan cita rasa yang baru ya, sebesar-besar untuk Anda. Nah, kita ke makanan favorit pertama. Ini makanan yang kalau saya bilang makanan yang selain rasanya beda, ini juga rasanya gurih dan pedas. Biasa dikenal dengan kaledo atau sup kaki sapi kaki lembu Donggala, kaledo. Dengan kuah bening yang kaya rempah, bercita rasa asam segar, gurih dan pedas. Biasanya ini disantap dengan singkong rebus atau nasi. Cara makannya juga cukup unik ya, sahabat-sahabat Sarara. Dan kalau dibilang makanan ini jadi salah satu pilihan buat komio atau siapa saja yang akan datang ke Palu, Sulawesi Tengah.

Nah, sobat-sobat Sarara, kalau Kaledo atau Kaki Lembu Donggala, ini sup tulang kaki atau iga khas Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang terkenal dengan kuah bening bercita rasa asam, pedas, dan segar. Nama Kaledo berasal dari bahasa Kali, yaitu gabungan dari kata ka, keras, dan ledo, tidak, yang berarti tidak keras. Nah, kalau untuk makannya, ini biasanya ada cara-cara makan Kaledo tradisional, yaitu menggunakan singkong rebus ya. Kaledo umumnya disantap sama singkong rebus atau ubi kayu sebagai pengganti nasi putih. Nah, seruput sumsum tulang berarti kita menggunakan sedotan khusus untuk atau ketuk tulang kaki hingga sumsumnya keluar. Dan ini cara menikmatinya, yaitu menikmati bagian sumsum yang lembut dan gurih dengan cara disedot ya. Jadi bisa dengan diketuk juga agar sumsumnya keluar, atau mungkin disedot pakai sedotan langsung dari tulangnya ya. Nah, untuk racikannya, tambahkan perasan jeruk nipis dan sambal, cabai rawit hijau, ulek langsung ke dalam kuah sesuai selera pedasnya. Wah, ini orang bilang so tergiur lagi kita ini. Menikmati daging dan kuah. Jadi melepaskan daging dan atau iga dari tulangnya, lalu makan bersama kuah bening yang asam segar dan taburi bawang goreng khas Palu. Wow, so jadi lapar guys. Oke, jadi kalau sekarang mau cari makanan ini, banyak dijual di seputaran Kota Palu ya, sub-sub Sarara. Dan memang makanan ini Anda bisa temukan di Cikditiro, di Ponegoro, di Basuki Rawat, banyak tempatnya. Tempat menjualnya aneka makanan, terutama Kaledo ya. Ya, saya cuma berharap mungkin akan ada yang traktir kita makan Kaledo ya. Oke, jadi kalau Anda menikmati ini, jangan lupa untuk menyiapkan diri, karena memang karena dia berupa daging, apalagi untuk Anda yang mungkin tidak lagi terlalu boleh makan daging, ini perlu diwaspadai juga ya. Jadi jangan cuma enak di leher, tapi nanti akibatnya membuat Anda menjadi sakit. Jadi boleh makan, tapi jangan terlalu banyak gitu. Atau mungkin siapkan obat ya. Ayo, kita ke lagu-lagu dulu.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap cukup singkat. Gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lubang.

berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

Karya Bapak Maulana, Samsung Sarana, pimpinan Fakultas Teknik Universitas Tadulako Untad mengecam keras aksi dugaan kekerasan dan pengeroyokan menimpa 3 orang mahasiswa di lingkungan kampus tersebut. Dari aksi kekerasan itu, 3 mahasiswa angkatan 2025 mengalami luka lebam dan luka terbakar akibat disulut rokok. Korban kini memilih melakukan pendampingan hukum lewat LBH Rakyat dipimpin oleh Adef Jonathan Salam. Dekan Fakultas Teknik Untad Adi Arham secara terbuka meluapkan kekecewaan kemarahannya atas tindakan yang tidak terpuji diduga dilakukan oknum mahasiswa senior. Adi Arham menegaskan pimpinan fakultas beserta seluruh sivitas akademika tidak memberikan ruang sedikitpun bagi para praktik perpeloncoan maupun aksi main hakim sendiri di area kampus. Kareba Kaupuna, warga Kota Palu, Ika Fatmawati mengeluhkan proses pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG dinilainya belum memberikan kejelasan selama sebulan. Keluhan tersebut disampaikan Ika saat menghubungi media melalui sambungan telepon. Ika menceritakan persoalan itu bermula ketika dirinya mendatangi Dinas Penataan Ruang dan Pertahanan Kota Palu pada Senin lalu untuk menanyakan dokumen izin mendirikan bangunan IMB lama miliknya yang hilang. Satya berharap dinas terkait masih menyimpan salinan dan arsip dokumen tersebut, namun dokumen itu sudah cukup lama, pihak dinas tidak lagi menemukan salinan data yang dibutuhkan. Ika kemudian diarahkan untuk mengurus dokumen baru dengan melengkapi sejumlah persyaratan. Ika kembali mendatangi dinas tersebut dengan bawa syarat yang diminta, namun ia tidak bertemu dengan petugas yang menangani pengurusan dokumen karena petugas tersebut sedang turun ke lapangan. Ika kemudian kembali, saat itu diarahkan mengisi formulir dan membawa berkas bagian perizinan. Menurut Ika, proses di bagian perizinan selesai dalam 1 hari, berkas tersebut kemudian dikirim kembali ke Dinas Penataan Ruang dan Pertahanan Kota Palu pada hari Rabu. Sama-sama sarana, besok bakar ibasalia, tinti sapu sang yakuratu.

0: Rif, ada apa kamu itu kah?
1: Dika, coba kamu lihat ini penyu ya. Ada apa di hidungnya ini ya?
0: Eh, macam plastik ini. Bisanya. Kau dapat di mana tadi ini?
1: Di pinggir sini nih. Terdampar kayaknya ini. Jadi, bagaimana sudah ini?
0: Ya mari coba kita bawa ke klinik hewan dekat sini saja.
2: Ketergantungan manusia dengan hal berbahan dasar plastik sangatlah tinggi. Namun polusi plastik yang dihasilkan juga sangat luar biasa. Polusi plastik kini telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Banyaknya sampah ini membuat beberapa spesies terancam, terutama yang berdiam di lautan. Lebih dari 1,000 penyu laut terbunuh setiap tahunnya karena sampah plastik. Dan bila terus dibiarkan, maka dampak jangka panjang yang dihasilkan akan lebih buruk dibandingkan dengan dampak tumpahan minyak. Masihkah kita akan berpangku tangan dengan hal ini?

Sama-sama, salam pukul 9.13 menit waktu Indonesia Tengah. Sambil kita masih melanjutkan lagi untuk di Tante Dias di pagi. Siang ya. Soalnya kita berasa masih pagi ya di sini studio, karena mungkin agak sedikit karena sejuk ya. Jadi memang rasanya masih kayak pagi, padahal di luar sangat terang benderang. Oke, kalau ya, menggunakan ikan bandeng, kakap atau tongkol yang memiliki kuning kuah yang didominasi rasa asam dan pedas yang segar. Wow, nih bikin ngiler lagi nih.

Nah, sebetulnya Sarara perlu masyarakat Kaili Sulawesi Tengah ini memang memiliki cita rasa asam dan pedas yang segar ya. Menu utamanya itu menggunakan ikan laut segar seperti ikan bandeng, kakap, atau ikan laut lainnya. Rasanya perpaduan rasa asam dari asam Jawa yang pedas dan dari cabai rawit atau rica dengan kuah berwarna kuning cerah. Nah, bumbu khasnya itu bawang merah, bawang putih, kunyit bakar, serai, tomat, dan daun aromatik. Keunikannya ini berbeda dengan palu kaci atau khas Sulawesi Selatan yang terkadang menggunakan mangga kering ya. Palu mara Sulawesi Tengah kental dengan tradisi masyarakat pesisir Kaili yang sering disajikan hangat sebagai menu harian maupun hari atau hidangan spesial ya. Nah, jadi kalau Anda belum pernah merasakannya, Anda harus merasakan makanan ini ya, karena ini cukup kalau dibilang enak ya, karena ada asam, ada pedasnya yang bikin kita itu nagih. Apalagi kalau nasinya nasi panas ya. Nah, tadi sudah ada palumara, kita ke palumara ya. Sekarang ada utadada. Oh, ini nah, sama-sama Sarara Buku Kaili di Palu, Sulawesi Tengah ya, yang menggunakan daging ayam atau ikan asap dengan bumbu rempah gurih yang pedas. Ini menggunakan ayam kampung bisa ya, atau ikan. Ini ikan cakalang atau tuna yang sudah dibakar atau diasap ya. Nah, daging ayam atau ikan bakar diasap ini terlebih dahulu sebelum dimasak ke dalam kuah santan untuk memberikan aroma khas ya. Jadi diasap terlebih dahulu ya. Kayak ikan fufu begitu ya kalau orang Manado bilang. Nah, pendampingnya biasa disajikan dengan ketupat atau burasa. Ini sangat enak. Jadi kalau Anda ingin juga makan makanan ini, cari utadada. Itu, dan dia itu kuahnya santan ya, sampai sebesar arah, jadi memang dia rasanya lebih sedap ya, lebih gurih gitu karena ada santannya ini, dan aromanya itu adalah aroma yang apa namanya, ayam diasap atau ikan yang diasap atau difufu ya kalau orang Manado bilang. Selanjutnya ada, ini kalau saya bilang juara nih. Sama-sama Sarara. Yang menggunakan daun kelor sebagai bahan utama. Dalam bahasa setempat disebut uta berarti sayur dan kelo berarti kelor. Daun utamanya daun kelor muda santan, sering dipadukan dengan pisang kepok muda mengkal atau jantung pisang, dan gurih dari santan yang berpadu dengan rasa pedas cabai rawit. Keunikannya, mitosnya pendatang yang mencicipi hidangan ini diyakini akan rindu dan ingin kembali lagi ke tanah Kaili. Betul kan? Kita sudah pernah makan kelor. Kita ke lagu dulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

Era di Palu, suara Budi Tabasanggani. Ya, sampai semua sarana. Kalau tadi kita sudah bicara soal hidangan berkuah dan berat, ya, kali ini kita bicara soal camilan pendamping. Salah satunya adalah lalampa. Ini sejenis lempar khas Sulawesi Tengah yang terbuat dari beras ketan berisi ikan cakalang berbumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dibakar hingga harum dan wangi.

Nah, sahabat-sahabat Sarara, selain itu ada labia dange. Ini kue dange ya, camilan tradisional berbahan dasar sagu yang dimasak menggunakan cetakan tanah liat di atas tungku kayu dengan pilihan isian gula merah yang manis atau ikan halus gurih pedas. Selanjutnya ada juga duo sale, sambal khas Palu yang terbuat dari campuran cabai, tomat, bawang, dan ikan teri kering. Wah, ini temannya adalah putu. Biasanya juga dimakan dengan utakela atau sayur kelor. Ada kue tetu, ini kue basah tradisional yang dicetak menggunakan wadah daun pisang berisi daun pandan ya, ini kalau kue tetu ya berisi daun adonan lembut berbahan santan, gula merah, dan tepung terigu. Jadi kalau di bulan puasa kita sering makan kue tetu karena memang ini salah satu makanan khas ya, makanan yang sering kita pakai untuk berbuka puasa. Kue tetu salah satunya. Ya, ya kalau sekarang ada banyak orang yang juga menjual kue tetu ini ya. Jadi kalau kangen pengen makan kue tetu, tetap ada kuenya dan memang banyak dijual di daerah kita. Di kota ini juga banyak yang menjual. Jadi silakan Anda mencari kira-kira maunya makan kue tetu.

Baik, sama-sama Sarara. Kita ada di pukul 11.36 menit Indonesia Tengah. Saya kalau gak dulu, nanti sebentar kita akan segera bergabung nanti dengan Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat ya, untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya tentunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji

15 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

Nelayan Merah Putih atau KNMP mulai dibangun di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Pemerintah Kabupaten Donggala juga mengusulkan pembangunan 10 lokasi tambahan pada 2027 untuk memperluas pengembangan kawasan pesisir. Pembangunan KNMP ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Donggala Vera Elena Laruni di Desa Batu Suya, Kecamatan Sindue, Tumbusabara. Proyek tersebut mendapat dukungan investasi dari pemerintah pusat senilai 30,2 miliar. Vera mengatakan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan usaha perikanan tangkap dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pembangunan KNP di Donggala dirancang menggunakan konsep hub dan penyangga. Kawasan tersebut akan dilengkapi fasilitas dan yang mendukung aktivitas nelayan mulai dari pendaratan ikan hingga penyimpanan hasil tangkapan. Sejumlah fasilitas yang disiapkan untuk meliputi tambahan perahu nelayan, shelter, pendaratan ikan, kantor pengelolaan dan dokumen kapal, infrastruktur tersebut diharapkan menunjang aktivitas perikanan tangkap masyarakat setempat. Kareba Kaupuna Bank Syariah Indonesia terus mendorong peningkatan literasi inklusi keuangan masyarakat melalui pengembangan bisnis setelah ditunjuk sebagai bank emas pertama di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan dengan memperluas edukasi serta mengenalkan produk tabungan emas yang dicicil emas kepada masyarakat. Branch Manager BSI KC Palu Gajah Mada Ahmad Yani Marasabesi kepada RRI mengatakan penunjukan BSI sebagai bank emas menjadi tantangan sekaligus amanah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai investasi emas. Sampai selesai, Bisho Mokari, Masalah Tinti, Sapu, Randuaya, Kuratu.

Sobat Sobat Sarana, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Persatu RI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk mengikuti sholat Jumat langsung yang akan diawali dengan lagu-lagu bernuansa Islami. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu untuk sajian musik Islami. Selanjutnya kita akan menuju ke Masjid Baitur Rahim Lalu Palu untuk mengikuti ibadah salat Jumat yang akan diawali dengan khutbah Jumat, dan untuk khatib kita di hari ini adalah Nasrun Maksuma SPD.
1: Allahu Akbar.

hasil yang tidak ia berikan kepada sikap yang kasar dan keras. Sabda Rasulullah yang disebutkan dalam hadis lain, innallaha yuhibbu rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan pada perkara yang diperintahkan. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila kita melihat dari seseorang muslim atau yang dan rahasiakan serta tidak kita buka di depan umum, melainkan kita nasihati ya secara sembunyi-sembunyi, tidak di hadapan orang lain. Hal ini jika yang ia lakukan adalah aib atau dosa yang tidak membahayakan orang lain. Masyarakat, surah Al-Asr ini sebagai kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan iman. Apakah dan sudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing untuk menjadi hamba-hambanya yang beruntung dan sukses dunia dan akhirat, senantiasa memanfaatkan waktunya untuk beramal soleh. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan.

kekuatan umat. Amin. Barakallahu.

الحمد لله.

0: 101.
1: Dan prayer baru saja kita ikuti untuk siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahim Lolo Palu. Kini masih ada 15 menit waktu kita untuk menikmati sajian Islami di siang hari ini hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Untuk program hiburan kita di siang hari ini yakni Pastel akan hadir pukul 13. Tetaplah bersama kami di Pro 1, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
0: Alhamdulillah, Pak.
1: Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
0: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
0: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
0: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Tahukah Anda, selain bermanfaat, listrik juga memiliki potensi bahaya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta, dan benda, maka dihimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Hindari penggunaan stop kontak secara bertumpuk. Jangan membangun atau memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan menanam atau memangkas pohon yang berdekatan dengan jaringan listrik. Jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan memasang antena atau parabola, umbul-umbul dan papan reklame atau baliho di dekat jaringan listrik. Jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan mendekati tempat yang memiliki tanda bahaya listrik atau gardu listrik. Jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Jangan membakar sampah di bawah jaringan listrik. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksakanlah instalasi rumah Anda setiap 5 tahun sekali. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka hentikan, peringatkan, dan segera laporkan ke kontak senter PLN 123 atau kunjungi kantor PLN terdekat. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tengah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
8: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
7: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
8: Pastela, toh?
7: No, apa dan? So, DP jamin nih.
9: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela.
10: Pasti Anda suka.

0: pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela.
1: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi.
1: For the...

0: Kok kakak yang jemput? Mama mana?
1: Mama lagi sibuk deh. Udah, naik aja.
0: Tapi kakak sudah punya SIM kan?
1: Sudah dong. Memangnya kenapa kalau kakak belum punya SIM?
0: Kata ibu guru, semua orang yang bawa kendaraan itu harus punya SIM, kakak.
2: Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum pada Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi.
1: Emang ada tahu apa itu SIM?
0: Surat izin mengendara.
1: Mengemudi deh.
0: Mengendara atau mengemudi? Iya, mengemudi, Kak.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro4 RRI Palu, suara Budaya Pasanggani. Baik, saya bersama Sarara telah kita ikuti bersama tadi sholat silang ya, atau siaran langsung sholat Jumat dan khotbah Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahim Lolu Palu, yang tentunya saya berharap juga semua yang beragama Muslim dan juga para lelaki sudah selesai melaksanakan sholat Jumatnya ya, karena memang ini kewajiban bagi mereka yang para lelaki untuk bisa ikut berjamaah sholat masjid, sholat di masjid pada hari Jumat. Oke, dan seperti biasa kita masih melanjutkan lagi kebersamaan di siang hari ini dengan tema kita ya, tentang masih makanan-makanan khas gitu ya. Oke, nanti sebentar kita akan ke berbagai kabupaten di mana mereka juga memiliki makanan khas yang kayaknya harus dicicipin deh. Saya tidak yakin apa semua sampai semua Sarara sudah pernah ke berbagai daerah dengan ke kabupaten-kabupaten kita di Sulawesi Tengah ya, dan makan makanan khas sana. Belum tentu juga orang Palu bisa makan makanan khas toli-toli, buol, luwuk, morowali, pariki. Nah, makanya hari ini kita akan banyak membahas mengenai makanan khas Sulawesi Tengah.

0: Saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sama-sama Sarara, pukul 13.29 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih melanjutkan untuk kebersamaan kita di siang hari ini tentunya. Baik, kalau tadi saya menjanjikan sama-sama Sarara kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang makanan-makanan tradisional. Kita ke Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, di mana memang di Kabupaten Buol ini makanannya itu didominasi oleh olahan sagu atau labia atau tumbang dan hasil laut. Nah, ada makanan khas Buol yang disebut ambal atau lia bulio, atau biasa dibilang ya buoy, sering disebut sebagai pizza khas Buol. Kuliner ini berbentuk bundar, terbuat dari campuran sagu, ikan segar seperti ikan teri, nike atau cakalang, juga ada kelapa parut dan rempah-rempah, lalu dimasak menggunakan wadah khas atau daun pisang di atas bara. Selanjutnya ada namanya tombowat. Nah, makanan tradisional khas etnik Buol yang berbahan dasar sagu yang dicampur daging ayam atau lemak. Nah, cabai, bawang, dan rempah kemudian dibungkus daun pisang dan dimasak. Oh,

Nah, selanjutnya ada namanya binendeng. Ini sate ikan tanpa tusuk khas Bual ya, dibuat dari daging ikan tongkol atau cakalang yang dihaluskan, dicampur kelapa parut dan bumbu pedas, lalu dipanggang di atas bara api hingga padat dan harum. Selanjutnya ada kue atau cemilan tradisional berbahan dasar sagu yang dimasak menggunakan cetakan khusus dari tanah liat, namanya labia dange. Ada juga ya bui, ini olahan sagu khas Bual yang dipadu dengan isian ikan dan daun pepaya, dimasak menggunakan alat tradisional atau namanya dudongean. Nah, sahabat-sahabat Sarara, ini beberapa makanan yang dari olahan sagu ya, dan kayaknya ini enak sebenarnya. Sudah ada yang pernah dimakan? Ya, yang pasti makanan-makanan tradisional ini sangat disarankan untuk dinikmati ya sebelum Sarara. Saya belum tahu apakah di Palu ada dijajakan atau dijual makanan ini, tapi yang pasti ketika datang ke Bual, Anda harus mencari jajaran ini ya, agar Anda bisa menikmatinya tentunya. Kita ke lagu dulu.

khas Nusantara. Kaki lembu Donggala atau yang lebih dikenal dengan nama Kaledo adalah makanan khas masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu. Makanan ini mirip dengan sup buntut. Yang membedakan adalah bahan pembuatannya yang berupa tulang dari kaki lembu dan disajikan bukan dengan nasi, melainkan dengan ubi. Meski sekilas tampak seperti sup sumsum, kuliner Kaledo khas Palu ini lebih bening dan rasanya lebih sederhana sebab tidak ditambahi bumbu apapun, yakni hanya kaldu alami dari tulang lembu. Tak semata bening, kuah kuliner ini sebenarnya dihiasi pula dengan campuran bawang, garam, dan jeruk nipis, sehingga kuah akan terasa lebih segar dan nikmat ketika disantap. Begitu khasnya kuliner yang satu ini, sehingga Kota Palu sendiri dijuluki sebagai Kota Kaledo. Bahkan, seseorang belum bisa dikatakan datang ke Kota Palu jika belum mencicipi kuliner yang satu ini.

0: Mas, mau kemana bawa sampah itu?
1: Mau saya bakar saja di halaman, biar cepat bersih.
0: Jangan mas, membakar sampah itu dilarang dan bisa membahayakan kesehatan. Apalagi kalau ada plastik, asapnya mengandung...

di lingkungan rumah. Kelola sampah dengan bijak demi kesehatan keluarga, udara yang bersih, serta lingkungan yang nyaman. Ayo, wujudkan lingkungan yang sehat untuk kita semua.

Sobat-sobat sahabat, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Perompak RRI Palu, suara budaya tak bersangkeni. Baik, di siang hari ini, kalau tadi kita membahas mengenai makanan dari Bual, kali ini kita ke Luwuk Banggai. Nah, kalau untuk Luwuk Banggai sendiri, Kabupaten Luwuk Banggai dinominasi oleh olahan hasil laut yang segar serta makanan pokok berbahan sagu dan jagung. Nah, kalau makanan ikonik dan berat untuk di Luwuk Banggai itu yang pertama ada namanya onyop. Nah, onyop ini makanan khas mirip papeda yang terbuat dari pati sagu bertekstur kenyal, disajikan bersama kuah asam ikan yang segar. Selanjutnya ada nawi sinole. Ini hidangan ya dari campuran sagu dan parutan kelapa yang disangrai, biasanya disantap bersama ikan bakar dan sambal dabu-dabu. Nah, selanjutnya ada ikan bakar rica-rica Banggai. Ikan laut segar seperti baronang atau kue dibakar menggunakan minyak kelapa kampung dan disiram sambal dabu-dabu lilang. Nah, kalau nasi kuning di Luwuk, ada nasi kuning Luwuk yang disajikan unik dengan pelengkap ikan masak kayu, mie goreng, dan telur. Nah, kalau camilan ada namanya salanggar. Ini olahan pisang yang dicampur santan lalu digoreng dengan cita rasa manis, gurih, dan pasti enak ini ya. Ada pisang lowe, pisang kepok, atau pisang setengah matang yang dibelah, digoreng, dan dinikmati dengan sambal terasi. Ada juga pisang goreng sepatu, pisang goreng khas yang disajikan bersama sambal ruah ya tentunya. Nah, kalau untuk oleh-oleh dari Luwuk ada abon ikan tuna Banggai. Teksturnya serat halus dengan bumbu rempah yang kuat. Ada juga namanya kue karasi, kue tradisional berbentuk jaring atau rambut yang renyah dengan rasa manisnya. Nah, kalau untuk kerupuk ada kerupuk rumput laut dan keripik ubi Banggai, di mana cemilan gurih khas daerah pesisir dan daratan Banggai tentunya. Dan terakhir ada sambal roa. Ini sambal khas dengan suiran ikan roa asap yang pedas dan aromatik. Wow. Ini jadi lapar ya kita tengah hari ini ya. Oke, yang masih sebelum sarana makanan-makanan ini, ketika Anda datang ke Luwuk, sampai sebesar Anda bisa menikmati dan mencari mungkin ya makanan-makanan ini untuk Anda nikmati ya. Ya, namanya kita ke sebuah daerah ya, berarti kita akan pergi dan mencari makanan khas sana yang menandakan bahwa kita memang ada di daerah tersebut. Mewakili bahwa dan membuat kita merasa bahwa benar-benar kita berada di lokasi itu ya, di kabupaten tempat makanan ini ada. Wah, luar biasa. Sampai jumpa Sarara. Kebersamaan kita hanya sampai pada pukul 14 ya untuk siang hari ini. Yang pasti saya berharap tadi begitu banyak saya men-share ya makanan-makanan tradisional, baik dari Palu, terus dari Buol tadi, dan ada dari Luwuk ini tadi. Saya berharap ini akan menambah wawasan Anda semua mengenai makanan-makanan khas dari Sulawesi Tengah. Nah, seperti itu. Yang pasti ini juga bagian cara kita untuk melestarikan makanan-makanan khas kita dan memperkenalkannya pada orang-orang yang mungkin akan datang ke dan jalan-jalan ya, atau mungkin sekedar melancong atau berwisata ya ke berbagai tempat ya di Sulawesi Tengah. Oke, dan akhirnya saya Ratu Balgis harus undur diri dari ruang dengan Anda. Mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda semua. Yang pasti kita cuma manusia biasa, kita tidak pernah luput dari salah dan dosa. Sebentar akan ada rekan saya Mbak Warni yang akan menemani Anda tentunya. Dan saya undur diri dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi.

kebutuhan pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan. Design Director Studio Yuruna Fairuska Joanita mengatakan dalam konferensi Fast DVL Conference 2026 di Jakarta, kantor tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga harus mendukung perkembangan dan potensi karyawan. Ia menilai perusahaan perlu memahami tujuan bisnis, arah organisasi dan budaya kerja sebelum menentukan desain ruang agar fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beralih ke berita lainnya, Festival Literasi Purbalingga 2026 digelar di halaman Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 8 hingga 10 Oktober mendatang untuk mendorong masyarakat mengolah pengetahuan menjadi karya inovatif dan bernilai ekonomi. Kepala Dinarpus Kabupaten Purbalingga, Endi Astono, Kamis kemarin mengatakan literasi tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi juga harus mampu menghasilkan inovasi dan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Festival bertema kolaborasi untuk literasi dan literasi untuk kesejahteraan Purbalingga ini menghadirkan bazar buku, pameran UMKM, loka karya, bedah buku, dialog literasi, serta pertunjukan seni pelajar. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu lagi di berita jam 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perompat se-Indonesia barengan Ayana Juana Fisa. Siaran siang ini di siaran Budaya Nusantara berjaringan seluruh RRI Perompat Indonesia, kita bakal ngobrolin tentang merawat warisan dan meracik masa depan bareng RRI Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ini kita ada bareng Kak Julia Puspita. Halo Kak Julia, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Gimana nih Kak kabarnya cuaca di sana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau cuaca ya ini sepertinya ketutupan sama sama asap nih ya Kak ya.
1: Oh, masih ya asap ya di sana berarti.
2: Masih.
1: Nah, udah makan siang belum ini Kak Julia?
2: Alhamdulillah udah.
1: Ya, udah.
2: Kalo gimana Mpo, udah makan siang?
1: Udah, alhamdulillah udah juga ini. Nah, Kak Julia itu di depan ada yang bening-bening itu siapa itu? Oh, ayam Po Awa. Ayam Po Awa. Nih ayam baru iya. Baru dikerjain ini sekarang ini.
2: Oh, ini. Oh iya.
1: Iya. Salam kenal. Ini kita siang ini bareng siapa ini, Po?
2: Siang hari ini kita bareng, ini manggilnya Koko atau Abang? Bebas ya. Ini bersama dengan Bang Valentino ini, Pak.
1: Oh iya.
2: Iya, Pak. Bang Valentino ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam.
1: Oke deh, Po Julia. Langsung ya, Po, ayo serahin ke Po Julia. Silakan, Po.
2: Halo, Po.
1: Halo.
2: Suaranya hilang, Po.
1: Oh, suaranya hilang ya? Halo, kedengeran nggak, Po? Nah, Po, langsung aja deh, Po. Ayo, silahkan ke Po Julia ya, Po.
2: Oke, baik, Po.
1: Oke.
2: Baik, terima kasih, saudara dan juga pendengar di Tanjung Pinang, di mana pun berada. Hari ini kita bersama dengan perompak Tanjung Pinang di acara Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini itu bersama dengan narasumber kita ada Bang Valentino. Ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam ya, Bang ya. Tuh. Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat?
3: Sehat.
2: Sehat ya. Walaupun cuaca di hari ini
3: mendung.
2: Kabut. Mendungnya karena kabut ya. Oke, kita ini berarti panggilannya Bang Valentino.
3: Boleh.
2: Oke, okay. Nah kalau kita bicara tentang kedai kopi di Tanjung Pinang kan udah banyak nih ya, kayak kedai kopi, terus juga kafe-kafe gitu ya kan. Tentunya tuh pasti ada banyak cerita di balik secangkir kopi ya kan. Nah salah satunya juga ada cerita dari New Okinawa Kopitiam yang tentunya berada di Lorong Gambir ya kan. Karena ini tuh sebenarnya kalau kita tengok, dia tuh bukan hanya menawarkan kopi dan beragam menu ya, tapi New Okinawa itu tuh pasti ada cerita perjalanannya ya kan. Kemudian sejarahnya, kapan mulai beroperasionalnya gitu, dan hingga akhirnya tuh turun-temurun dari kakek, anak, sampai ke cucu gitu ya. Nah mungkin kita akan juga bahas bagaimana sebuah usaha itu tuh bisa berakar dari tradisi yang tentunya masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun sekarang sudah banyak tempat-tempat yang ya istilahnya tuh kayak untuk foto-foto cantik gitu ya Bang ya. Nah mungkin boleh diceritain dulu nih Bang Valentino, sebetulnya tuh ya awal mula New Okinawa ini itu dimulai, terus perjalanannya tuh gimana deh Bang? Pada akhirnya tuh bisa turun ke generasi ketiga ini bisa dibilang ya?
3: Betul, generasi ketiga.
2: Oke, okay. Yang boleh diceritain dulu ya Bang.
3: Oke, okay. Yang pasti awal mulai dari New Okinawa ini dari kakek generasi pertama.
2: Okay.
3: Beliau ini asli orang China. Dari salah satu pulau namanya Hainan. Hainan China. Nah, pada saat itu lagi ada perang saudara di sana. Jadi di beliau bersama tiga saudaranya itu naik kapal. Naik kapal berlabuh dari Hainan itulah, Hainan Cina ke Malaysia. Kalian berhenti dulu di Malaysia. Di Malaysia itulah mereka belajar meracik kopi, kerja serabutan, termasuk juga membuat selai kaya juga termasuk.
2: Oh gitu. Berarti itu tahun berapa sih Bang Malina kalau masih ingat?
3: Kalau Kak dari cerita ayah sih itu tahun 1930-an sampai 1940-an gitu lah.
2: Berarti sebelum kemerdekaan ya.
3: Halo.
2: Wow, udah lama banget tuh baratnya itu. Kalau kita ya keturunannya udah buyut ya berarti. Betul, ya. Betul. Nah, oke, okay, jadi dari perjalanan tadi itu mampirlah di situ kemudian mulai meracik.
3: Ya, belajar sama orang. Sambil belajar roasting kopi juga termasuk.
2: Oh iya.
3: Kopi, membuat selai kaya.
2: Berarti itu kalau dihitung dari sekarang itu sampai hari ini berarti belum pernah tutup gitu ya Bang ya kedainya ya?
3: Belum pernah, hampir.
2: Oke. Okay. Berarti bisa dibilang ini adalah kedai kopi pertama di Tanjung Pinang. Ya enggak sih? Iya, karena kan sudah cukup lama nih sejak tahun 30-an ya.
3: 30-an itu kakek dari Malaysia. Dari Malaysia. 20-an tahun barulah dari Malaysia itu dia cari peluang baru ke Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang itu baru dia dari modal dari Malaysia itu kerja di Malaysia baru buka di Tanjung Pinang. Dari Malaysia ke Tanjung Pinang itu di Pelantar Satu dulu kak.
2: Oh, di Pelantar Satu.
3: Dekat banget sama pelabuhan. Itulah tercipta namanya Okinawa di sana. Karena pas masih di Pelantar Satu itu dekat dengan pelabuhan masih banyak banget orang Jepang. Masih masa penjajahan Jepang itu. Jadi kebetulan yang ngopi di sana salah satu langganan kakek itu orang Jepang.
2: Oke,
3: jadi orang Jepang. Okinawa ini kan nama salah satu kota di Jepang. Jadi dari rekan Jepangnya saranin kan gak ada papan nama tuh dulu.
2: Iya.
3: Jadi kita nggak tahu kedai kopinya cuma satu namanya. Jadi ya udah kamu namanya Okinawa biar rekan dia rekan orang Jepangnya ngopi di mana jawabnya Okinawa. Sama supaya aman dari ini tentara Jepang juga di sekitar. Sekutunya Jepang supaya kedai kopinya itu dianggap itu dari
2: kedai kopinya Jepang. Kedai Jepang benar. Oh, jadi untuk menghindari itu juga berarti. Ya. Nah, jadi diidekan udah bikin aja namanya kayak nama Jepang gitu ya. Biar juga aman dari penjajahan.
3: Betul.
2: Kan masa itu benar-benar masa penjajahan ya.
3: Masih banget.
2: Itu apakah kakek abang tidak merasa khawatir?
3: Harusnya sih iya ya. Karena cerita dia dulu perjuangan dia membangun Okinawa ini sangat-sangat berarti buat saya. Okay. Cerita dulu pas awal dia ke Tanjung Pinang itu belum ada tempat tinggal, jadi di apa tidur di lorong-lorong antar rumah gitu, di beralas terpal aja gitu. Jadi dari situ dia baru pelan-pelan bangkit dari itu. Sampai sekarang punya ruko yang di lorong gardir.
2: Oh, itu udah punya ruko kakek berarti ya.
3: Dari kakek itu ruko.
2: Oke, okay, oke. Okay. Tapi ketika dia membangun toko itu, bangsa itu kedai kopi itu kan, itu kedai kopi itu kan. Uangnya gimana dapatnya? Kan tadi kan tinggalnya di lorong gitu ya kan.
3: Modal dari apa? Tiga bersaudara ini barengan bukanya.

0: Karena kan baru dari Malaysia ke Tanjung Pinang, nggak ada tempat tinggal, jadi mereka sambil mencari ya tidurnya di lorong-lorong itu.
1: Itu mungkin kalau kita bisa membayangkan, nggak terfikirkan ya bang ya, ketika masa itu gitu ya kan harus bertahan hidup, tapi juga harus merasa aman dari penjajahan gitu ya. Gitu.
0: Apalagi imigran.
1: Oh iya benar. Berarti dulu kakek sampai tahun berapa tuh bang? Akhir maksudnya tuh sampai menjaga kedai Okinawa ini sampai? Sampai menjaga
0: kedai. Pas saya SD itu sekitar tahun 2001.
1: Oh 2001.
0: Nah, itu kakek juga karena dia masih sehat banget sampai umur hampir 80. Mulai gak produktif itu karena beliau jatuh. Jadi dulu kakek itu gak tidur di kamar.
1: Jadi
0: dia tidur di kedai kopi.
1: Oke,
0: saya tidur terbiasa tidur di alas kain doang. Terbiasa. Jadi dia tidur di kedai kopi itu. Jadi malam itu dia lagi potong kuku, kakinya diangkat ke meja jatuh. Jadi mungkin kakek udah tua juga, jadi jatuh kena tulang, nggak jadi nggak produktivitas, baru dilanjut ke generasi kedua ayahnya.
1: Oke, berarti itu dari 2001 tadi ya, diturunkan ke ayah. Nah berarti kan dari racikan kakek tadi yang pertama kali muncul gitu, akhirnya diturunkan ke anaknya. Itu gimana dari ayah Bang Valentino tuh untuk menjaga karakter dari Okinawa sendiri?
0: Jadi sebenarnya dari dulu itu kita sangat mengutamakan kualitas. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sedikit pun bahan yang kita ubah.
1: Tidak ada.
0: Jadi kakek juga pas ayah mulai belajar produksi selai kaya bikin kopi itu dikasih tes dulu ke kakek. Kan kakek udah nggak bisa jalan nih, udah nggak boleh duduk di kursi roda. Diproduksi beberapa batch sampai nemu rasa yang cocok untuk apa yang kakek buat.
1: Kakek buat itu. Tapi itu cukup waktu yang lama bang untuk menemukannya.
0: Kurang lebih setahun lebih lah.
1: Setahun lebih.
0: Jadi sambil berjalan kita ada yang kurang diperbaiki sambil berjalan.
1: Tapi dulu kakek dapetin bahannya kan awalnya kan kerja sama orang tuh, terus kan buka sendiri. Nah itu bahan-bahan yang akhirnya kakek dapat itu dari mana? Kan itu masih masa-masa penjajahan banget ya itu.
0: Di sekitaran Tanjung Pinang ada kok.
1: Oh udah ada.
0: Bahkan ada toko yang kita ambil dari dulu zaman kakek sampai sekarang.
1: Masih berdiri di sini.
0: Oh masih ada. Seperti kan. Kalau produksi selai kaya kan banyak umum ya. Jadi kita masih bisa dapat dari supplier lain.
1: Oke, berarti memang bisa bilang ini sejarahnya cukup panjang sih ya dari kakek.
0: Panjang banget.
1: Ke anaknya. Iya. Nah, ketika ayah bang sudah mulai kembali mengambil alih lah ya untuk mengelola Okinawa ini, itu sampai batas tahunnya?
0: Tahun 2024 bulan Desember. Itu ayah kebetulan udah almarhum. Jadi saya posisi masih di Jakarta.
1: Iya. Ya, kalau nggak salah tuh bang Valentino kerjanya sebagai manajer di Jakarta saat
0: itu. Oke. Okay. Jalan 6 tahun saya jadi perusahaan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi mendadak dapat kabar ayah masuk rumah sakit. Jadi saat itu juga pulang. Setelah pulang, yang jadi galaunya dari keluarga. Jadi ini gimana nih? Kedai kopi sama selai kaya. Jadi adik, saya sebelah ada tiga adik juga. Tiga adik perempuan ini punya kesibukan sendiri. Ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja di luar, mereka punya hobi masing-masing lah. Jadi sebenarnya dari ibu sebenarnya bilang sih pengennya dari anak cowoknya.
1: Oh, pengen
0: saya sendiri.
1: Oke.
0: Lanjutin.
1: Oke.
0: Cuman ayah juga jadi spesimis karena kondisi kedai kopi pada saat itu. Seharinya nggak nyampe 5.000 omsetnya.
1: Oh, oke.
0: Sudah nggak nyampe.
1: Iya. Karena mungkin orang sudah banyak beralih ke kopi.

0: Ini itu gimana tuh perdebatan antara hati batinnya gimana?
1: Itu mikirnya lumayan lama, hampir seminggu lah. Kita saya sempat balik ke Jakarta dulu, karena ibu bilang dia sudah nggak sanggup. Kalau mau berinovasi pun pasti udah ada batasnya dan kerja pun tenaganya udah terbatas. Jadi ibu bilang coba kamu pikir-pikir lagi. Jadi saya ajak diskusi lah pacar yang sekarang jadi istri saya. Ini mau gimana gitu. Jadi beliau bilang gimana kalau kita saya temenin kamu pulang nanti. Kita bareng, kita bangun warisan yang sudah dari kakek. Karena saya tuh didoktrin terus sama ibu. Perjuangan ini tuh enggak mudah. Dari kakek, dari ayah. Kamu harus ingat warisan yang mereka kasih ke kamu ini adalah hasil keringat mereka dari bertahun-tahun. Dan sayang banget kalau kamu tinggalin impian mereka itu. Kamu bisa selain kayak ini, kamu bisa jadikan pabrik katanya gitu. Jadi saya ketika mendengar itu sebenarnya ada satu hal merasa tertantang juga sih kak. Karena kita sudah saya sendiri sudah kerja sama orang tuh dari 2016 sampai 2024 hampir 10 tahun ini ya. Jadi dengan bekal dari istilah kita dari bawah, admin naik sekarang admin, terakhir manajer kita ambil bekal itu untuk kita kembangin di daerah. Termasuk kan di, kita juga pernah belajar di digital marketing, sales, nawarin barang ke toko-toko. Dari pengalaman itulah kita coba terapin di New Okinawa.
0: Oke, jadi akhirnya setelah perbincangan yang panjang, mengambil alih lah keturunan ketiga untuk Okinawa ini.
1: Iya, karena sempat tutup dan awal pulang juga stres sih. Pendapatan pasti udah 2 digit pulang.
0: Aduh.
1: Omset kotornya 5.000 kan.
0: Benar. Gitu. Oke. Nah, akhirnya kan berdiri lagi nih Okinawa nih. Dan akhirnya Bang Valentino merubah namanya jadi New Okinawa ya. Awalnya kan Okinawa tadi. Oke, akhirnya diubah namanya jadi New Okinawa.
1: Generasi baru.
0: Anak muda juga gitu kan. Dan kita lihat kan sekarang kan banyak menu-menu coffee ya yang sudah mulai familiar di penyimpinan khususnya gitu ya kan. Nah, Bang Valentino sendiri sebagai anak muda untuk menambahkan menu-menu yang baru lahir nih untuk anak-anak muda itu gimana? Tapi tidak menghilangkan karakter dari si Okinawa ini.
1: Kalau untuk menu, jujur setiap kali mengeluarkan menu saya dilema. Karena kan kita dulu di kota besar, kita jarang istilahnya ke kedai kopi yang tradisional. Kita juga tahu kedai kopi tradisional itu gak lari dari kopi susu, kopi O, dan kaya tos. Itu aja. Dan pada saat itu saya pulang, saya lihat tren matcha lagi naik. Matcha lagi naik banget. Kebetulan kita juga lumayan sering minum matcha. Jadi saya berpikiran gimana kalau kita coba ngeluarin matcha. Kan matcha itu identik dengan Jepang. Terus kebetulan nama kita juga Okinawa,
0: jadi nyambung.
1: Terus kita juga coba kita variasiin dengan kaya, dengan selai kaya. Jadi selai kaya itu di matcha itu ada kita menu kita namanya matcha kaya, itu penggantinya karamel.
0: Oh, digantinya sama selai kaya itu.
1: Jadi penggantinya karamel. Jadi nilai apa, nilai atau karakternya kedai kopi atau Okinawa ini jadinya kan masih nyambung. Tapi bersyukurnya ternyata yang kita khawatirkan emang minuman anak muda ini laku di kedai kopi.
0: Iya benar.
1: Apalagi di lokasi kita itu di pasar.
0: Iya, yang notabene tuh orang-orang sepuh lah ya, orang-orang tua.
1: Orang tua.
0: Iya.
1: Driver gold.
0: Iya benar.
1: Buru beca gitu-gitu. Matcha emang laku gitu. Tapi kita awal kita keluarin cuma 1-2 gelas. Kita upload di Gojek dan syukurnya di bulan pertama setelah kita launching, kita coba promosi di sosial media, inovasiin, kita post di TikTok, bikin konten. Itu di bulan pertama kita tembus 1.200 gelas.
0: 1.200 gelas? Wow, banyak.
1: Banyak. Kita juga gak berekspektasi. Jadi saya kebetulan pada saat itu karyawan cuma satu. Jadi kita masih turun-turun sendiri. Sehari pernah weekend sampai 80 gelas.
0: Waduh, itu banyak banget juga. Ya, ibaratnya kopi yang legendaris gitu. Tapi ternyata masih bisa dimasukkan kopi-kopi menu

0: yang disukai anak muda zaman sekarang.
1: Betul.
0: Gitu ya. Tapi ketika Bang Kai maca tadi itu gitu ya kan, pasti kan akan merubah selera juga nih gitu ya kan. Nah tapi bagaimana cara Abang tuh batasannya gitu ya kan, mana yang bisa diinovasikan, mana yang nggak bisa dari menu-menu di Okinawa sendiri?
2: Kalau inovasi pasti kita nambah menu dari itu harus, karena perkembangan zaman kan perkembangan jalan terus nih. Yang lama nggak boleh kita hilangkan. Kopi susu, kopi itu kan orang yang pernah ngerasain menu kita, itu menjadi alasan mereka balik ke sini. Nilai-nilai dari kita seperti kopi kita yang kita jaga kualitasnya, selain kayak yang kita jaga kualitasnya, itu kita nggak ubah. Yang kita inovasi dan kita kembangkan adalah menu baru yang untuk meraup market yang lebih luas. Contoh yang saya bilang tadi, matcha. Kita coba raup anak muda. Anak muda nggak mungkin dia pesan matcha doang dong. Kita pasti, dia pasti pesan kayak tos kita, kopi kita, dan mereka akhirnya coba produk kita. Apalagi sebelumnya mungkin Okinawa, terutama anak muda pasti banyak yang belum tahu gitu. Apalagi pendatang mungkin dari Jakarta yang merantau ke sini, mereka pada dasarnya nggak tahu.
0: Mereka tidak tahu gitu ya.
2: Tahu, ternyata ada kode kopi di dalam pasar.
0: Iya, karena kan kebanyakan sekarang kita lihat di tepi jalan, ya kan. Itu pun kalau di dalam gang pun ya lumayan luas gitu kan, dan konsepnya tuh sudah modern. Tapi ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya.
2: Masih kita bangunan kita nggak ganti, strukturnya kita nggak ganti, kita cuma rapikan lah, kayak misalnya kita cat. Kita sistemnya kita manage, kita ubah supaya lebih rapi, supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Itu aja sih, kalau bangunan selebihnya kita nggak ganti.
0: Tetap bangunan lama.
2: Tetap bangunan lama.
1: Oke, okay. Kak Julia.
2: Kita bisa masuk.
1: Oke. Okay.
2: Bangunan kita itu masih nggak kalah.
1: Iya. Halo Kak Julia.
0: Udah kelewatan ya.
1: Iya, ini seru banget. Eh, kagak diajak ini. Aduh.
0: Iya, ini panjang kan ceritanya, tiga keturunan soalnya.
1: Oh iya sih, turun temurun ya. Nah ya nih, Abang Po pendengar Propat se-Indonesia yang mau nanya-nanya nih sama Bang Valentino. Tapi bukan Valentino Rossi nih Abang Po nih, soalnya dia bukan pembalap ya, penjual kopi. Iya. Nah bisa nih telepon di 021-350-4510. Nah kalau yang mau gabung di Tanjung Pinang, telepon ke mana Kak Julia?
0: Bisa juga di 0771-444-9050.
1: Oke, nanti kita bakal terima telepon dan WA.
0: Ada yang bergabung nih, Po, di WhatsApp, Po.
1: Boleh.
0: Ini melalui chat WA, nggak apa-apa ya?
1: Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
0: WA nggak apa-apa ya? Oke, ini dari Ibu Farida di Palu. Halo, Bu Farida. Oke, katanya assalamualaikum Mbak Julia sama narasumbernya Bang Valentinonya bukan V tapi F, Valentino. Iya. Pertanyaannya dong, kopi Okinawa ini itu ada berapa macam rasanya? Selain dari kopi Okinawa ini, apakah ada kopi lain? Salam sehat ya, selalu untuk Bang Valentino, Ibu Farida dari Palu.
2: Baik, Ibu Farida, salam sehat.
0: Kita ngerti Bang.
2: Oke, untuk saat ini kita jenis kopinya cuma
0: satu.
2: Kita pakai jenisnya robusta.
0: Robusta.
2: Itu pasti pahit. Cuma kita kasih varian itu ada dua, gilingan kasar dan halus.
0: Oke.
2: Okay. Kasar itu biasa kita pakai untuk saring, kopi saring. Pada kedai kopi yang bisa dipakai di kedai kopi pada umumnya. Itu terus yang halus itu bisa ditubruk.
0: Oh, bisa ditubruk.
2: Terus okay. Kita juga karena untuk menjangkau market yang di luar Tanjung Pinang, kita juga upload di Shopee.
0: Ada juga di ini ya, di e-commerce Shopee juga ya. Jadi kalau
2: e-commerce Shopee.
0: Oke, okay. Itu paling jauh pengiriman kita ada kemana tuh?
2: Pernah ke Samarinda,
0: okay.
2: Makassar, Kendari, Lombok,
0: NTB. Oh, udah jauh.
2: Bali. Itu sih yang Indonesia Timur. Okay. Kalau Sumatera itu udah pernah ke Jambi, Medan, Aceh, Padang, Palembang. Lampung.
0: Oh, di Lampung. Itu berarti kita jualnya kemasan ya?
2: Kemasan.
0: Ini. Ada contohnya nggak?
2: Ada.
0: Nah, ini. Izin ya. Oke, ini contohnya. Ini ada packagingnya juga. Jadi New Okinawa Kopi Tiam. Kalau ini apa? Selai ya?
2: Selai.
0: Oh, ini selai.
2: Oke.
0: Kalau ini
2: pandan.
0: Yang pandan.
2: Oke.
0: Okay. kemasannya sudah mewah ya. Kalau zaman kakek dulu kemasannya gimana tuh?
2: Pakai kaleng susu kental manis.
0: Oh, pakai kaleng susu kental
2: manis. Diisi ke dalam.
0: Oke.
2: Okay. Pakai tali tali.
0: Oh, iya tali rapia itu ya.
2: Ditenteng kayak gitu.
0: Oh, benar-benar tradisional banget. Benar-benar. Ya. Emang penuh dengan sejarah sih.
2: Iya.
0: Oke, itu dari Bu Farida udah dijawab pertanyaannya. Di Jakarta ada nggak, Mpok?
1: Ada nih. Coba kita angkat dulu ya.
3: Oke, boleh. Halo, Mpok.
1: Halo.
3: Saya di Jakarta nih.
1: Oh, ini dari Jakarta ya. Nih. Dengan siapa aduh, ini?
3: Saya kaget ini pesan tadi kirim Bang Jojo. Ternyata wanita.
1: Iya, dong. Kita aduh. Ganti skin dulu. Dengan Pak siapa ini, Pak?
3: Iya nih. Di sana ada puan cantik Julia Puspita Ayu Puspita aja ya, tambah dengan si Guria nih.
1: Terima kasih.
3: Aduh, nggak capek senyumnya ya, tangannya dua. Dengan si Guria, halo, selamat siang menjelang sore bagian timur, Koko Valentino. Salam kenal.
2: Halo Ibu
3: Valentino.
2: Salam kenal.
3: Aduh, benar-benar ini ya kalau kita temanya merawat warisan, meracik masa depan. Apalagi beliau owner new Okinawa Kopi Siam. Begitu ya, benar ya, Valentino?
1: Iya. Ibu pertanyaannya apa, Ibu?
3: Nggak kebenaran nih. Kak Valentino, dengar suara Ibu ya?
0: Wah, deketin lagi kalau ya komiknya.
1: Iya.
0: Oke, coba deh.
2: Halo, Ibu.
3: Tapi, dengar ya, aduh senang banget. Kalau masalah kopi ini, aduh luar biasa memang. Apa namanya ini, pemilik generasi ketiga dari kedai kopi New Okinawa ya. Sebuah kopi siam legendaris. Betul. Yang berdiri kalau gak salah sejak lama juga ya, 1940-an ya, di Tanjung Pinang ke Pondia. Benar gak ya?
1: Ya
3: kalau salah mohon dimaafkan.
2: Betul.
3: Terus kemurun dari kakek, ayah, cucu, luar biasa. Ya kan?
1: Iya, Ibu. Tapi, pertanyaannya ya, apa ini, Ibu?
3: Kopi gede. Kenapa?
1: Ya pertanyaannya Ibu.
3: Kenapa? Ya. Pertanyaannya ini ada nggak cabangnya di Jakarta gitu? Nah terus, terus apakah kopinya ini kopi-kopi asal

0: Wani, Julia, dan yang di Jakarta, selamat siang, salam sehat.
1: Terima kasih.
2: Oke, tadi pertanyaan.
1: Iya, boleh dijawab Bang Valen tentang pertanyaan yang tadi.
3: Tadi pertanyaannya ada apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta?
1: Iya, betul.
3: Tadi apa, Mpok? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpok? Tadi kurang dengar, Mpok.
1: Udah itu aja deh kayaknya.
3: Itu aja ya.
1: Iya.
3: Gimana tuh? Kok mungkin jawab? Oh, berarti Bu Farida mau ke ini, ke Jakarta, Cik Guri yang ke Jakarta.
4: Kebetulan kalau untuk cabang kita belum ada.
1: Oke.
4: Okay. Saya baru handle baru terima apa? Untuk ngurus Kedai Kopi ini baru 1 tahun lebih.
1: 1 tahun.
4: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di Kedai Kopi, gimana ketika owner saya sendiri gak di tempat itu masih berjalan semestinya ada seperti biasa. Jadi kita masih tetap belajar juga, karena saya dari dulu gak paham sistem F&B.
1: Oke.
4: Jadi saya masih belajar di sosmed sampai berjalan, terus juga belajar mungkin dari AI juga, terus teman-teman yang buka bisnis F&B, saya juga belajar dari sana. Barulah kalau ketika saya sudah siap, produksi selaikannya sudah kapasitas produksinya sudah memadai, baru kita pertimbangan untuk membuka cabang lagi. Kalau buka cabang kita pasti ada.
1: Tapi mau di mana tuh kayaknya kok?
4: Ada planning. Mungkin di Batam.
1: Di Batam ya.
4: Di Batam, okay. Terus di Jakarta mungkin nggak menutup kemungkinan sih untuk di masa depan nanti.
1: Iya, benar.
4: Tapi kalau untuk saat ini memang selai kaya kita sih itu sudah dipakai di Jakarta. Mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu Kopi Kaf.
1: Kopi Kaf. Oh, Kaf. Iya, iya, iya.
3: Tahu ya,
1: tahu, Mpok? Tahu ya.
4: Kopi Kaf itu saya nggak tahu kenapa dia bisa tahu New Okinawa. Jadi tiba-tiba dari WA, saya juga dia WA, "Kak, saya mau pesan selai kaya dong." Biasa dong kita nanya dari mana. Dari Jakarta, dari Kaf. Saya search Kaf, ini udah coffee shop gede, udah punya 100-an cabang di Pulau Jawa. Terus awalnya kita penipuan dong, jadi kita suruh transfer dulu, pas dikirim direksi mereka atau pimpinan mereka cocok. Dan mereka mau nanya harganya berapa, pengiriman ke sana berapa. Yang jadi kendala juga ongkir ke sana ya, Kak.
1: Iya, lumayan
4: mahal. Bahannya fresh.
1: Oke.
4: Enggak ada pengawet. Kita kirim ke sana kalau pakai kargo 2 minggu udah nyampe basi dong.
1: Oh iya sih.
4: Jadi saya kasih solusi gimana kalau kita kirim reguler aja. Itu harganya masih masuk dibanding harga di Jakarta sebenarnya. Jadi mereka cocok ambil sebulan sekitar 100-an kilo, Kak.
1: Masya Allah.
3: Iya.
4: Okay, untuk cabang-cabang dia di sejauh ini dia ada 12 cabang yang pakai. Selai kaya kita di Kaf itu di Bekasi, Jati Asi, terus di Jakarta Selatan di Cikini.
1: Cikini Gunung dia. Oke.
4: Terus di Yogyakarta, di Jakarta, Bali, terus di mana lagi kemarin dia? Di Semarang. Pokoknya cabang-cabang baru dia yang bakal buka sampai akhir tahun ini, dia info kalau enggak salah ada 14 atau berapa, itu dia bakal pakai selai kaya dari New Okinawa.
1: Berarti memang selainya itu memang punya ciri khas dan beda dari lainnya. Dari bentuknya aja udah beda kok, ya kan? Itu kakek gimana ya, kayak cara ngeraciknya ya, kayak.
4: Jadi mereka juga ini bilang, "Kak, ini bisa gak sih lebih dari sebulan, dua bulan?" Karena kita simpannya di chiller supaya awet.
1: Oh, kalau di chiller lama berarti?
4: Jadi di chiller itu kalau penyimpan suhunya bagus sih bisa 2-3 bulan, Kak. Jadi ketika barang mereka terima langsung masuk chiller. Jadi mereka bisa lebih gak sih? Bisa kalau pakai pengawet. Tapi mereka bilang, "Jangan dong, Kak, kita beli karena gak ada pengawet."
1: Iya, benar.
4: Jadi ya kita begitu.
1: Oke. Pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana untuk perkembangan menu-menu barunya gitu ya, apalagi menghadapi perubahan selera selera anak muda sekarang supaya nggak hilang identitasnya. Itu gimana tuh?
4: Oke. Kita tetap setiap hari, setiap malam kali ya, berpikir menu ini lagi tren, kita keluarin nggak ya?
1: Oke.
4: Jadi kita nggak mau disebut kayak FOMO.
1: Iya.
4: Orang keluarin apa, kita keluarin kayak baru ini kan UB. Jadi saya terus berpikir gimana produk New Okinawa ini tetap bisa eksis di ngikutin tren juga. Jadi ya belakangannya kita mungkin nggak pernah dengar croissant. kita olesin, diolesin selai kaya di customer butter, dan ternyata laku. Terus baru-barunya kita planning mau mulai shortbread. Shortbread yang dikasih selai kaya, itu kan roti yang lagi viral tuh, ternyata cocok sama selai kaya kita. Di asin, ketemu dengan manis, dikasih butter yang gurih, gritty, pas masuk mulut, enak banget.
1: Cocok banget gitu. Jadi pengen nyoba ini. Iya, ditunggu dah buka cabang di Jakartanya ya.
3: Iya, tapi kalau tadi kalau mau coba selainnya ada mpok di Jakarta, mpok yang tadi
1: yang calf itu ya, nanti deh kita coba mpok. Kapan-kapan.
3: Iya.
1: Di ada Tanjung Pinang ada telepon lagi, mpok?
3: Sepertinya belum ada nih, mpok.
1: Iya, ini di Jakarta juga belum ada.
3: Belum ada ya. Oke.
1: Nah, jadi, tapi ayah ada pertanyaan nih, kalau misalkan kenapa sih harus kopi gitu? Kayak kenapa enggak kuliner lain?
3: Oke, boleh jawab. Ini sejarahnya balik ke belakang lagi nih. Oke, bercerita lagi nih Bang Valentino. Kenapa kakek memilihnya kopi?
4: Kalau menurut saya sih kakek mungkin kebetulan kerja serabut aja ketemu yang kedai kopi.
3: Oke.
4: Itu jadi mungkin dia enggak nyangka juga dari situlah dia bisa menciptakan kuliner yang ada sampai sekarang. Contohnya kopinya kopinya pun beda sama kopi shop
3: pada umumnya ya.
4: Jadi secara roastingnya segala macam itu juga beda. Jadi benar-benar kakek itu tekunin banget. Jadi kualitas bahan-bahan yang dipakai itu sama persis dengan yang dia pelajari di Malaysia. Itu untuk kenapa kopi, mungkin itu takdirnya kakek kali.
3: Iya, benar-benar. Dan itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Pinang dikenal.
4: Ya,
3: dengan sejarah kopinya.
4: Terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang lihat kedai kopi mungkin udah ada kan.
3: Iya, tapi enggak tahu juga ya waktu ya ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek ya udah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana? Habis ngopi di Okinawa. Emang seenak itu, selegendaris itu katanya dia. Pokoknya kita akan bernostalgia katanya gitu.
4: Benar enggak sih?
3: Benar. Ya Allah, teman saya tiap minggu ke situ kok. Saya nyobain gitu, kayak saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan. Tapi saya emang enggak bisa ngopi. Tapi itu penasaran
4: kita,
3: gitu.
4: Padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang bisa
3: tes. Oh iya.
4: Jadi enggak ada alasan cakal gitu guys.
3: Oke.
4: Jadi menu non kopi itu kita itu udah lumayan banyak, kayak misalnya teh tarik, terus matcha, coklat, gitu.
1: Oke. Gitu mpok, ada pertanyaan lagi mpok. Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain gak? Selain kayak yang dessert-dessert manis gini gitu, atau kayak nasi-nasi atau apa gitu.
3: Oh iya, mungkin ada kepikiran
4: karena
1: belas atau apa ya kan.
4: Kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak. Dan keluarga juga banyak yang bisa masak kuliner khas Tanjung Pinang. Jadi resepnya mereka juga ada. Jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang sekarang itu sangat sempit kak. Bangunan kita gak ganti, jadi masih sangat terbatas, dan bangunan tua kita mau renovasi agak riskan ya.
1: Iya.
4: Gitu. Jadi
1: takut menghilang identitasnya ya kok ya.
4: Jadi orang kesini kan memang bangunannya masih masih utuh, masih yang seperti yang dulu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan ketika kita buka cabang, kita mungkin set kitchen sendiri. Bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat, kita buat sendiri.
3: Benar.
4: Jadi kayak kuliner laksa, mungkin tasasnya laksa, nasi lemak,
3: ini nasi dagang, ya kan. Itu. Sama apa sagu gubal, bubal sagu. Kayak gitu lah.
1: Lendot.
4: Kalau enggak kita kita koneksikan dengan UMKM lokal.
3: Iya.
4: Nasi dagang kan banyak tuh UMKM lokal yang buat. Mungkin kita sistem titip di sana, kejual kita bayar.
3: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya, ya kan. Ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan-makanan khas Melayunya dari gitu.
4: Jadi kita nggak mau kalau buka cabang itu terlalu modern. Masih konsep yang sama. Paling bangunannya aja yang lebih rapi gitu.
3: Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, kok ya, itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu?
4: Yang pertama, colokannya.
1: Colokannya.
4: Colokannya ada warna coklat.
1: Iya.
4: Terus mungkin kakak nggak bisa nemu lagi merek itu dan seri itu.
1: Oke, udah nggak ada lagi berarti ya.
4: Button lampunya, terus ornamen-ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakek. Jadi kipasnya kita buka ada kebetulan nggak ada yang rusak kak.
1: Masih awet.
4: Awet. Okay. Kalau rusak pun paling kabelnya putus kan, kabel tua kita sambungin lagi ternyata masih nyala. Itu kipasnya masih yang jadul semua. Terus meja-mejanya juga dari kakek semua. Meja orna apa, meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget itu masih ada.
1: Itu masih ada.
4: Masih ada. Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka cabang, kita pengen ada space khusus kita pajang. Ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.
1: Iya benar.
4: Karena kita masih simpan.
1: Iya.
4: Termasuk kayak apa? Panci untuk masak selainya, untuk roasting kopi, terus centongan kopi dia yang udah berkarat banget itu kita masih nyaman. Dan ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu
1: masih ada. Lampu corong pakai minyak tanah.
4: Iya. Dan itu kita simpan sampai sekarang. Itu planning saya kedepannya kita pengen. Ada
1: dipajangin ya.
4: Dipajangin. Terus ini udah dari tahun berapa ceritanya seperti itu.
1: Iya benar. Jadi orang bernostalgia kembali.
4: Ya,
1: mungkin dulu sahabat-sahabatnya setelah pergi ya kan masih teringat buyut-buyutnya gitu.
4: Terus dulu
1: ya.
4: Dia bawa cucunya ke sini, cucunya udah nikah.
1: Ya, atau udah punya cicit lagi ya kan. Ya, oke.
4: Itu salah satu sih yang bikin saya pengen semangat lagi karena banyak yang ternyata main komen kak pas awal kita bikin konten ini saya dulu bareng bapak bareng kakek kesana jadi pengen lagi kesana gitu jadi teringat inilah masa lalu.
1: Iya, yang ampun lucu banget. Oke gitu po.
3: Iya bang, kan biasanya nih sambil kita nungguin ya misal buka cabang di mana gitu, bang Valen pernah nggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota atau kayak di UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
4: Pernah kita untuk saat ini baru di Tanjung Pinang sih kak. Kalau untuk di luar kota kita baru menjangkau Batam.
1: Baru di Batam.
4: Dan kita ikut programnya Bank Indonesia juga.
1: Bank
4: Indonesia ada ngumpulin UMKM. Jadi kita udah di tahap inkubasi. Inkubasi itu lagi tahap persiapan untuk ekspor. Jadi produk kita dia mereka nilai bagus, jadi kemarin kita sudah dapat bayar dari Singapura. Jadi mau kirim ke Singapura, tapi nggak menutup kemungkinan kita lagi persiapan tim khusus untuk ikut event-event buat kayak kita promosiin selai kayak sama kopi bubuknya dan kita sediain juga roti bakar gitu kak. Itu termasuk di Jakarta kan kita lihat ada beberapa tenan kayak bakso Afung, Cimehong itu udah sampai Medan sampai mana. Itu juga jadi target saya, caranya mereka itu jadi inspirasi buat saya untuk bisa ke kota lain juga gitu.
3: Oke, berarti selama buka tenan tuh respon masyarakatnya cukup baik ya bang ya?
4: Cukup baik dan mereka ternyata sepengaruh itu untuk kita memperkenalkan produk kita lagi.
3: Oke deh. Nah iya nih Mbak Kak Julia, Bang Palen ya. Maaf ini ya, ibarat tantu nih, ada Dora sama But nyari peta gitu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini kita udah di penghujung ini. Udah. Gak berasa ya ngobrol-ngobrolnya ya. Iya, ya udah makasih banyak ya Kak Julia, Bang Valen, sukses terus. Iya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 se-Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 9 Oktober 2026. Ayem Pona Juana Pisa, pamit undur diri, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pop, pelaku usaha fashion Indonesia, Button Scarf memperkuat koneksi dengan komunitas fashion dan kreatif di Turki melalui kegiatan promosi dan kolaborasi lokal pada September 2026. Direktur Kreatif Button Scarf Miftahul Jannah mengatakan, di Jakarta memasuki pasar baru tidak hanya memperkenalkan merek, tetapi juga memahami budaya, masyarakat, dan komunitas kreatif setempat. CEO Modernity Group Linda Anggrea menyebut hubungan Button Scarf dan Turki dimulai sekitar 3 tahun lalu melalui Istanbul Modest Fashion Week dengan kesamaan nilai budaya menjadi salah satu faktor pendukung. Beralih ke berita selanjutnya, gelaran Wayang Jogja Naik Karnaval 2026 di kawasan Malioboro, Yogyakarta pada 5-7 Oktober kemarin menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas UMKM. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Lucia Daning Krisnawati, mengatakan kegiatan tersebut dapat memperpanjang durasi wisatawan sekaligus meningkatkan belanja masyarakat. Rangkaian acara meliputi pertunjukan komunitas, pawai ekosistem Malioboro, pawai budaya Nuswantoro, hingga puncak yang menampilkan potensi seni dan budaya dari 14 kementerian.

Butuh bahan bangunan lengkap dan berkualitas untuk rumah impian Anda? Jangan bingung, jangan keliling kota. Maniora Bangunan, jawabannya. Mulai dari kebutuhan proyek, renovasi, pembangunan rumah, hingga berbagai perlengkapan bangunan, temukan kebutuhan Anda di Maniora Bangunan. Dan kabar baiknya, Maniora Bangunan hadir di beberapa lokasi strategis di Kota Palu. Maniora Depo, Jalan Bali. Rolos Bangunan, Jalan Basuki Rahmat. Maniora Sinar Baru, Jalan Mongin Sidi. Dan HMR Depo, Jalan Soekarno-Hatta. Maniora Bangunan, lengkap, praktis, dan berkualitas, siap memenuhi kebutuhan bangunan Anda. Mau bangun rumah, proyek, renovasi, atau melengkapi kebutuhan bangunan? Maniora Bangunan, pilihan tepat untuk kebutuhan bangunan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0822-333-4317. Maniora Bangunan, membangun Singgani, Raja Granit Keramik murah. Maniora Bangunan, toko bangunan terbaik di Kota Palu.

0: Ayo, mau kemana?
1: Kok tiba-tiba?
0: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
1: Kok Bapak ada di sini sih?
0: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
1: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
0: Aduh, sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
2: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komio di sore hari ini dalam acara Mangi Pedari Dangdut, ya aku dangdut tersejati leh. Dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung silakan, saya menantikan atensinya di 0811 4560 3875 atau di 421 621. Langsung saja kita ke penelpon pertama yang sudah bergabung. Halo. Halo. Halo. Mangi Pedari Dangdut. Iya, dari Pak Akmal di Karumba, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah kabar baik ya. Jadi mau dengar lagunya siapa ini? Lagunya
1: masuk gua.
0: Rita Sugiarto judulnya?
2: Kasih dan Sayang.
0: Kasih dan Sayang. Oke, nanti saya carikan. Iya. Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Akmal ya yang ada di Karumba yang sudah bergabung di sore hari ini. Lanjut lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, aku dan terus sejati le.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
3: Dengan Ibu Tri Median dalam Padende.
0: Ibu Tri Median dari Padende. Mau dengar lagunya siapa ini, Bu?
3: Lagunya Revina Elvira, Anugerah Terindah.
0: Revina Elvira,
3: Anugerah Terindah.
0: Anugerah Terindah.
3: Ya.
0: Revina Elvira, Anugerah Terindah. Oke.
3: Okay,
0: terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adakah Anugerah Terindahnya? Oh iya, ada. Terima kasih untuk dirimu. Oke, siapa lagi yang mau bergabung di Mangi Pedari Dangdut, ya aku dangdut tersejati leh. Ada yang bergabung? Ada sayang. Halo. Wabarakatuh. Mangi Pedari Dangdut. Nah, ada di Sumari. Mau dengar lagunya siapa ini, Bunda?
1: Ya,

0: wabarakatuh. Oke, lanjut lagi. Satu lagi ya sebelum kita ke lagu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Peda Dedangdut. Iya.
1: Aku dulu ya

0: aku rindu. Oke?
1: Oke.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada 4 lagu, boleh kita putarkan di sore hari ini. Jadi buat Komio yang mau bergabung nanti setelah lagu-lagu yang akan saya hadirkan di ruang Komio, semoga bisa terhibur ya di sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Lagu pertama dari Rita Sugiarto, Kasih dan Sayang. Klik. Oke.

Pilihan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mange Pedade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Yang baru bergabung silakan, saya menantikan atensinya di 0811 4560 3875 atau di 4216 21. Sudah ada yang bergabung, saya terima dulu. Halo.

0: Judulnya? Merah. Tulis saja situ, secangkir madu merah. Secangkir madu merah.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih. Wa barakatuh. Terima kasih untuk secangkir madu merah dari Ice Trisnawati. Oke, lanjut lagi kita ke penelpon. Halo. Halo. Mbakmu, mana suaranya ini kah? Halo. Halo. Halo, ha. Halo. Aduh, kayaknya tidak kedengaran. Adakah? Tidakkah? Iya. Boleh dicoba kembali di 0811 456 0375 atau di 421 621. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil Pede Dangdut.
2: Ya, Dangdut tersejati, Le.
0: Iya, dari siapa ini?
2: Ibu Asria Bali Aceh.
0: Ibu Asria di Bale. Iya.
2: Bali Aceh.
0: Bali Aceh. Oke. Oke, mau denger lagunya siapa ini, Ibu?
2: Lagunya Maggie Z.
0: Maggie Z. Sana.
2: Seribu benang cinta.
0: Seribu
2: benang cinta.
0: Benang cinta. Oke.
2: Okay. Terima kasih Mbak Lili, semoga sehat selalu kami Ule.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kita lanjut lagi ya. Aduh, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manggil dari dangdut?
1: Iya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Oke, tersejati dari mana ini, Le?
1: Dari Bandung, Le, Mbak Lili.
0: Dari Bung Kandri di Bangga?
1: Iya, Bandung, iya. Bangga dekat gunung.
0: Iya. Dari Bung Kadri, dari Bangga, oke sudah. Oke, mau dengar lagunya siapa ini, Bung Kadri?
1: Lagunya siapa sudah ya?
0: Aduh,
1: tanpa lagunya Revo Ramon.
0: Ya Allah, Revo Ramon, ya oke, boleh.
1: Ya, judulnya Tak Terduga.
0: Tak Terduga?
1: Iya, soalnya Tak Terduga ketemu
0: belum
1: di kemarin.
0: Tak Terduga.
1: Tapi itu lama di rumahnya Haja Sarina.
0: Oke, Revo Ramon ya. Oke, nanti iya, saya putarkan. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kita lanjut lagi ya ke penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi pede di dangdut.
1: Ya, aku dangdut sejati, Le.
0: Oke, dari siapa?
1: Di Bangga.
0: Dari Salam di Bangga.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagunya
0: lagunya siapa?
1: Sidik.
0: Ya.
1: Lagunya Mas Sidik. Janda Duda ketemu janda.
0: Lagunya siapa itu?
1: Lagunya anu Mas Sidik dengan Rena.
0: Janda ketemu?
1: Duda ketemu janda.
0: Janda ketemu Duda.
1: Iya, soalnya itu Joni sudah ketemu sama janda dia.
0: Oke, okay. Janda ketemu Duda.
1: Oke.
0: Okay. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Salam di Bangga. Oke lah, sampai sini Sarara. Kita langsung saja ke lagu yang sudah di itu pertama. Ini. Oke, klik itu dia. Oke, kita ke lagu dulu ya. Yang sudah di request tadi ada siapa tadi kah? Bunda Hanin yang ada di Dolo. Jangan lupa itu. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Komio masih mendengarkan Perompet RRI Palu, suara budaya Tapasanggani. Oke, sampai subuh Sarara di 28 menit bergeser di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saya masih melanjutkan kebersamaan kita di Mangge Pedere Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Dan buat Komio yang mau bergabung, silakan, saya menantikan atensinya di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Sudah ada yang bergabung, saya terima dulu. Halo. Halo.
1: Ya.
0: Di Bapak siapa ini? Abdul Rahim dari Kalimantan Timur. Wow, luar biasa Bapak. Terima kasih ya. Sehat-sehat ini Bapak?
1: Iya, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Bapak?
1: Lagunya Singka Sisuka.
0: Iya.
1: Judul lagunya Jakarta Kalimantan.
0: Jakarta Kalimantan.
1: Ya.
0: Jakarta Kalimantan.
1: Ya.
0: Oke. Saya carikan dulu ya Bapak.
1: Iya. Ah.
0: Iya, terima kasih juga untuk Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Abdul Rahim yang ada di Kalimantan ya, yang sudah bergabung di sore hari ini di acara Mangge Pedere Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Buat Komio yang baru bergabung, yang baru mendengarkan Pro 4 RRI Palu, saya menunggu atensinya di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Mana ini? Aduh, ada lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Mangge Pedere Dangdut.
2: Ya, ku dangdut tersejati ya.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Papa Afika di Amsel.
0: Dengan Papa Afika, boleh nama, memang nama aslinya?
2: Oh, nama saya Adin, Mbak Lili.
0: Dengan Bapak Adin di?
2: Amsel, Ambisia Selatan, Komini, Parigi Mautong.
0: Oh, di Parigi Mautong, oke. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Bapak di sore hari ini?
2: Lagunya Valen sama Mila.
0: Valen?
2: Judulnya, ya, Valen sama Mila.
0: Valen sama Mila. Judulnya apa itu?
2: Melele Bahagia.
0: Malele?
2: Melele Bahagia.
0: Malele Bahagia?
2: Iya.
0: Ada judul?
2: Ada Mbak Lili.
0: Oke, saya carikan dulu ya. Oke, adakah operatorku?
2: Adakah operator yang ketawa dengar judulnya?
0: Oke, ada. Iya, okay. Saya juga baru mendengarkan Malele. Okay. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bapak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu bola. Oke. Bola. Lagu dangdut. Ketik di situ lagu dangdut sayang. Oke, lanjut lagi. Halo. Mak, panggil PDD dangdut. Dari Bapak Udin di Sibalang. Bapak Udin mau

0: tuh. Aduh itu kan saya keselek. Oke. Oke, lanjut lagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Lili. Ya, aku janda tersejati.
0: Iya, tersejati dari. Jadi apa kabar ini Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah ya. Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini Bunda?
1: Cari itu asam di gunung, garam di laut.
0: Cari asam di gunung, garam di laut.
1: Ketemu dalam periuk.
0: Oh, itu sudah. Ketemunya di tengah-tengah Mi.
1: Iya.
0: Cari.
1: Lagunya Ona Sutra.
0: Ona Sutra, ha, itu Ona Sutra. Aduh saya yang dingin-dingin ya. Oke. Ona Sutra. Oke, terima kasih dan juga Bunda.
1: Keluarga di rumah.
0: Iya, terima kasih.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Asmarani ya yang ada di Maleo yang sudah bergabung. Penelpon terakhir saya di mangepedadedangdot. Halo. Wabarakatuh. Mangepedadedangdot.
2: Ya.
0: Nah ini Le.
2: Dari.
0: Marjun.
2: Betul, Ustaz.
0: Di Marawala sudah. Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
2: Mau dengar lagu.
0: Ya, masih musim durian kah ini?
2: Ya, masih.
0: Oh, masih. Kalau masih. Di masih bu, coba itu. Dari yang jatuh. Oke, dari siapakah itu? Dari Imam S. Arifin ya Bapak.
2: Imam S. Arifin.
0: Iya. Oke, nanti saya putarkan, ditunggu ya lagunya Bapak.
2: Oke, terima kasih.
0: Wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bapak Marjun sekaligus ini penelpon terakhir saya ya di Mangepeda Dedangdut pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 dan saya akhiri. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk Komio yang sudah bergabung di sore hari ini. Nanti kita ke lagu mana dulu? Iya, mana? Mana dia? Mana? Oke, dari Bapak Abdul Rahim. Kenapa sudah? Tare dia, tare. Oke, kita ke lagunya Bapak Abdul Rahim dulu yang ada di Kalimantan Timur. Semoga sehat-sehat ya Bapak bersama keluarga. Dan untuk Ibu Maspa nanti di lain kesempatan ya bisa bergabung lagi nanti di besok lah. Besok sore, oke. Terima kasih untuk komio semuanya yang sudah bergabung maupun yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

Kariba Pemlana sampai subuh sararah umat Islam di Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah menggelar sholat istiqol pada Jumat 9 Oktober 2026. Sholat istiqol dipusatkan di lapangan sepak bola Desa Jaya Makmur, Kecamatan Nuhon dimulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sholat istiqol untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hujan. Ini adalah bentuk ikhtiar dan doa bersama dalam menghadapi musim kemarau berkepanjangan dan berdampak pada ketersediaan air bersih. Harmani bertindak sebagai imam dan Sumadi sebagai khatib. Tahun ini terjadi 6 kali kebakaran.

Hidayatullah di Desa Tibo, Kecamatan Sindue, Tembusabora, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada Kamis 8 Oktober 2026. Pembangunan masjid tersebut menjadi langkah awal pengembangan pesantren Hidayatullah sebagai sarana pendidikan dan pembinaan keagamaan bagi santri dan masyarakat. Bera mengatakan pembangunan pesantren sejalan dengan program prioritas pemerintah Kabupaten Donggala, yakni satu hafiz, satu desa, untuk

masjid tersebut. Bupati Donggala itu juga berharap pembangunan masjid dapat segera rampung sehingga dimanfaatkan santri dan masyarakat untuk beribadah serta melaksanakan kegiatan keagamaan. Sampai sebuah sarara, Vesia Mokariba Saleatinti, Sapu Papito, Anteyaku, Lili Lestari.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Ih, jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Rizku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, Bunda Rizku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.

0: Bung, kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Ah, mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pangnya jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy gaya.
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Bagi sahabat-sahabat Sararah, terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, yang akan diawali dengan musik-musik religi dan kalam ilahi. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani.

Dengan Pro 1 RRI Palu, baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan di hari ini mendapatkan balasan dan tentunya amal jariah kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

ya Allah. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami

selamatkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami

Dalam dunia perdagangan, tak jarang kita dengar adanya penolakan pembayaran karena kualitas barang yang diterimanya tidak sesuai dengan spesifikasi pesanannya. Kerugian bisa menjadi besar dan berarti bila contoh seperti ini terjadi dalam kegiatan ekspor dan impor barang dalam jumlah yang banyak. Rasulullah senantiasa menganjurkan agar umatnya menjaga pekerjaannya sehingga hasil kerjanya bermutu tinggi dan disenangi orang. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah amat suka kepada kamu apabila mengerjakan suatu pekerjaan selalu menjaga kualitas."

bentuk perhatian terhadap agama adalah pekerjaan yang sia-sia. Namun sesungguhnya Allah Sang Pencipta akan menilai semua perbuatan manusia dengan keadilan hakiki yang dimilikinya. Semua perbuatan baik yang berkaitan dengan ibadah kepadanya tentu tak akan pernah menjadi sia-sia, apalagi bila kita ikhlas mengerjakannya. Dalam surat Muhammad 47 ayat 7, Allah berfirman, "Jika engkau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan pertolongan dari Yang Maha Kuasa tentu akan merupakan suatu yang sangat berarti bagi makhluk yang lemah seperti kita."

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: Sapo Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana Polres Morowali mengamankan 3 unit kendaraan yang berkaitan dengan kasus dugaan pengrusakan di Desa Matarape, Kecamatan Sombori, Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Ketiga barang bukti tersebut dibawa dari lokasi kejadian ke Markas Komando Polres Morowali pada hari Rabu 7 Oktober 2026. Berdasarkan informasi yang diperoleh, barang bukti yang diamankan terdiri dari 1 unit mobil Pajero Damkar, 1 unit mobil Grand Max, dan 1 unit ekskavator Lovo 15. Kapolres Morowali AKBP Reza Komeini mengatakan pemindahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari tahapan penyelidikan. Menurutnya, seluruh barang bukti ditetapkan di Mako Polres Morowali untuk kepentingan penanganan perkara lebih lanjut. Ia juga menegaskan penyidik akan menangani kasus tersebut secara profesional sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Kapolres juga menghimbau seluruh pihak agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mempercayakan penanganan kasus tersebut kepada kepolisian. Kariba Kaupuna umat Islam di Kecamatan Nuhon, Kabupaten Bangge, Sulawesi Tengah menggelar sholat istiqo pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Sholat istiqo dipusatkan di lapangan sepak bola Desa Jaya Makmur, Kecamatan Nuhon, dimulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sholat istiqo untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan. Ini adalah bentuk ikhtiar dan doa bersama dalam menghadapi musim kemarau berkepanjangan dan berdampak pada ketersediaan air bersih. Karmanim bertindak sebagai imam dan Sumadi sebagai khatib. Pertama di Pegunungan Batu Hitam pada hari Jumat 17 Oktober 2026 sampai Minggu 19 Oktober 2026. Tahun ini terjadi 6 kali kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Nuhon. Sampai subuh sarara fesiamu kariba saliatinti sapu sasio. Yaku Arnov Yantin, Bapak Efe kami panjili di kariba saliatinti 20.

0: Tokyo, Danon, Shanghai.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: Tidak kok, Bu.
1: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
0: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
2: Wah, wah. Ada apa ini?
1: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
2: Benar itu, Dek.
0: Iya, Bu.
2: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
0: Iya, Bu. Saya minta maaf.
1: Dengerin ya. Jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
2: Nah, untuk ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi, dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Senang sekali saya Arnov Yantin bisa kembali menemani komunitas dalam edisi siaran hari ini di hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Wow, tidak terasa kita sudah menginjak di hari ke-9 di bulan Oktober ya sahabat budaya. Mungkin nanti sebentar lagi juga sudah di akhir bulan ini, aduh. Dan sahabat budaya, di Tesa Tokaili kali ini kita akan membahas tentang kain kulit dari Kulawi ya sahabat budaya, yang merupakan salah satu warisan budaya tradisi prasejarah dari Kulawi di Kabupaten Sigi sahabat budaya, yang dimana memang kalau misalnya kita menyebut dari nama lokal ya sahabat budaya, untuk suku Kulawi ini yaitu Kumpe atau Nun atau Nunu oleh suku Kulawi. Di daerah lain seperti Bada disebut dengan Ranta, Napu, Hampi. Jadi kalau misalnya suku Kulawi itu Kumpe atau Nunu ya. Dan juga sahabat budaya, ini kalau misalnya kita melihat dari bahan baku kain kulitnya ini, yaitu terbuat dari serat bagian dalam kulit pohon, yang dimana utamanya pohon beringin atau nunu serta jenis kayu ivo atau malo. Dan fungsi dari kain ini yaitu digunakan sebagai pakaian sehari-hari, busana pesta, hingga perlengkapan upacara adat. Dan mungkin kalau misalnya kita ya sahabat budaya, di era seperti sekarang ini ya, kalau misalnya kita ingin mendapatkan salah satu baju atau misalkan pakaian begitu ya, mungkin kita tinggal mampir ke pasar, terus misalnya ke toko-toko. Dan sekarang juga lebih gampang, kita dengan hanya dengan main HP saja sudah bisa datang itu baju-baju ya, untuk bisa kita kenakan ya. Tetapi berbeda ini sahabat budaya, kalau misalnya dulu untuk masyarakat Lembah Palu ini rela menukar seekor sapi demi beli kain kulit kayu di Kulawi. Dan seperti apa untuk ceritanya nanti kita akan bahas tentunya ya sahabat budaya di Tesa Tokaili sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas bagaimana sih untuk masyarakat Lembah Palu yang rela menukar seekor sapi demi mendapatkan satu kain kulit kayu di Kulawi. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Surabaya Tapasanggani.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mabuli damo agatisa ka ngana-ngana tangga putih. Apa ne undek kita sigi yang bajagai? Membuat piara isi mabum tani nade. Ibena cara napa deh? Songo masalah lo kepake tempat serta motor deh. Batuana ane bahasa toke likomi ane topu likomi mone komi ane komi topu torai ya motorai komi ane komi topu tarai ya motara komi komi topu ado ya muado komi deh
1: ane komi topu ija ya tamu ija.
0: Kagung una tu mau persiapan bahasa tahun lebih sebingkar deh. Manggale lo bahasa tahun dinjan itu tuh. Ketuwunguna ne maya menjadi tukaili buah maga tevai kule kemai kita gaya jempa sanggani gani bahasa tukaili bahasa untuk dua ta anu numpa ketuh kita sampai na jayina behtewi wamu kule
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Permisi om, numpang amen. Cek.
4: Nyanyi apa kecerupan lo? Jangan enak dong, lagu Dewa kek, lagu Peter Pan kek. Wah, payah lo.
3: Bos, gini, gua belum punya lagu sendiri. Kalau gua ngamen bawa lagu orang, tensin lah. Itu sama aja gua melegalkan diri gua membaca karya orang. Piracy is crime, tahu kagak? Apa ya?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Sorot Budaya Tapasanggani. Dan sahabat budaya ini kalau misalnya pada tahun 1940-an sahabat budaya, kain kulit kayu itu bukan hanya sekedar pakaian tetapi menjadi barang yang sangat berharga bagi masyarakat di Lembah Palu dan sekitarnya. Karena kelangkaan bahan tekstil terutama selama masa pendudukan Jepang memaksa mereka untuk mencari alternatif lain sehingga rela menukar seekor sapi demi mendapatkan selembar kain kulit kayu dari Kulawi. Ya, di mana juga sahabat budaya kain kulit kayu yang dikenal dengan nama kumpe atau nunu menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Kulawi dan Pandere di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan kain kulit kayu awalnya digunakan sebagai pakaian sehari-hari maupun untuk keperluan adat. Pembuatannya juga dilakukan secara mandiri sahabat budaya oleh masyarakat, khususnya para ibu-ibu di desa Kantewu dan sekitarnya. Dan menurut para tetua adat, kain kulit kayu awalnya hanya diproduksi untuk kebutuhan lokal. Namun di desa Kantewu sendiri kemudian menjadi pusat produksi kain kulit kayu yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, tetapi juga menarik perhatian penduduk luar Kulawi khususnya dari Lembah Palu. Jadi begitu sahabat budaya, kalau misalnya kita berbicara tentang zaman dahulu dan zaman sekarang, hanya untuk mendapatkan baju kain kulit kayu, mereka itu bisa menukarkan seekor sapi ya. Kalau misalnya sekarang kita kalkulasi satu ekor sapi itu bisa mungkin sampai berpuluh-puluhan baju bisa kita dapatkan ya sahabat budaya. Tapi kan ini merupakan salah satu apa ya, kalau budaya itu memang tidak bernilai harganya ya, apalagi kalau misalkan dikalkulasikan dengan rupiah. Jadi mungkin memang untuk harganya mungkin tetap akan berbeda. Baik sahabat budaya, nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita di program acara Request Lagu Nusantara. Jadi untuk kami mau bergabung boleh sekali, saya tunggu atensinya di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Palu Sorot Budaya Tapasanggani.

Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni Bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan Ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian Bedaya Ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian Bedaya Ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian Bedaya Ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian Bedaya Ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.

0: Rosalia Tinti 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Maulana, harga cabai rawit di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah masih tinggi. Hingga kini harga cabai mencapai 110.000 per kilogram. Data BPS Banggai menunjukkan inflasi September 2026 terhadap Agustus 2026 sebesar 0,44%. Kepala BPS Banggai Muhammad Rifani mengatakan penyumbangan utama inflasi antara lain cabai rawit, jeruk nipis, cabai merah, es, dan angkutan udara. Kenaikan harga cabai rawit disinyalir karena petani gagal panen akibat kemarau panjang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Banggai, Hendra Cakra Abdul Ghani menjelaskan konsumsi cabai rawit di Banggai memang cukup tinggi, yang menurutnya perlu memperluas lahan pertanian untuk menanam cabai rawit. Untuk memenuhi konsumsi, menurutnya perlu adanya kerjasama dengan daerah lain untuk mendatangkan dari luar. Selama ini, cabai didatangkan dari Nrekang, Sulawesi Selatan.

Bupati Donggala Vera Elena Laruni meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Pesantren Hidayatullah di Desa Tibo, Kecamatan Sindue, Tombusabora, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Pembangunan masjid tersebut menjadi langkah awal pengembangan Pesantren Hidayatullah sebagai sarana pendidikan dan pembinaan keagamaan bagi santri dan masyarakat. Vera mengatakan pembangunan pesantren sejalan dengan program prioritas pemerintah Kabupaten Donggala, yakni satu hafiz satu desa, untuk memperkuat pendidikan Al-Quran dan mencetak generasi penghafal Al-Quran. Ia juga memberikan bantuan uang tunai untuk mendukung proses pembangunan masjid tersebut. Bupati Donggala juga berharap pembangunan masjid dapat segera rampung sehingga dimanfaatkan santri dan masyarakat untuk beribadah serta melaksanakan kegiatan keagamaan. Sampai sebut sarara fesiamu kareba saliatin tiru apulu, yaku Arnov Yantin, Kopefe kami Panjili.

0: Hampir-hampir tepuin deh. Emang aku emang tesan bahasa kita tepuin deh. Nah, kita mau pakai bahasa kita, jangan tempe jilid bahasa kita tepuin deh, supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memang mati.
0: Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
2: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Irama musik yang Anda dengarkan ini sungguh dinamis dan memikat hati. Suku Batak di Provinsi Sumatera Utara mengenalnya dengan sebutan Gondang Batak. Menurut tradisi Batak, gondang dapat diartikan sebagai seperangkat alat musik atau ensemble musik sekaligus komposisi lagu. Gondang merupakan sarana manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa dan pengharapan disampaikan manusia saat musik gondang dimainkan. Anggapan sakral masyarakat tradisional Batak atas gondang membuat penghormatan mereka terhadap para pemusik gondang sangat tinggi. Mary Mangunsong, seorang seniman gondang Batak, menuturkan bahwa musik gondang pada awalnya berfungsi sebagai alat musik dalam ritual keagamaan. Hampir semua kegiatan tradisional Batak seperti pesta kelahiran, kematian, pernikahan, hingga perayaan hari besar keagamaan, musik gondang selalu dimainkan. Selain sebagai hiburan, gondang bermakna religius bagi mereka. Ia menambahkan bahwa ada berbagai jenis lagu yang dimainkan dalam gondang, tergantung niat dan tujuan sang tuan rumah atau pemimpin adat.
5: Kalau di rumah biasanya ada yang meninggal, gitu. Beda lagi

0: artinya kita berdua senang bahagia sepanjang aku bersamamu, aku tetap bahagia. Kalau orang meninggal
1: di surga hasonangani, ingana dumengani,
0: bahwa surga adalah tempat yang paling indah bagi orang yang percaya kepada sang penciptanya.
2: Sekarang kita coba dengarkan alunan diatonis gondang batak saat dimainkan.

ritmik tetabuhan gondang ditingkahi sayatan melodik sarune yang terdengar indah, mengalun cepat, membangkitkan semangat. Gondang Batak dengan segala kesakralan dan keunikannya adalah kekayaan Ibu Pertiwi yang patut kita lestarikan.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Serbudaya Pasanggani. Kita sekarang sudah di program acara request lagu Nusantara. Jadi untuk kamu yang mau bergabung boleh sekali sahabat budaya, saya tunggu atensinya di 0811456038 75 atau di 421621. Kita sapa dulu, sudah ada yang mau bergabung. Halo.

0: Oke, Bunda. Terima kasih. Rama Aipama atau orang semua bersaudara. Lagunya. Tuh. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
1: Lagu Nusantara bersama Bang Novianti.
0: Iya, Bung Joni mau request lagu apa ini?
1: Lagu daerah Sunda.
0: Sunda judulnya?
1: Sunda Cinta.
0: Judulnya apa?
1: Cinta.
0: Cinta.
1: Iya.
0: Sebentar lagu
1: yang itu yang balope-lope itu cinta.
0: Ai. Sebentar, siapa ini yang menyanyikan?
1: Ada yang saya lupa ya, Mbak. Tapi biasanya itu perempuan.
0: Perempuan.
1: Iya, ada okay. Nyanyi aja itu siapa itu?
0: Oke, ini.
1: Ya, ada biasanya itu.
0: Coba
1: terima
0: nanti.
1: Terima kasih, Mbak Novi.
0: Oke. Amin. Sami-sami, terima kasih Bung Joni, saya selalu cinta lagu dari Sunda. Oke, coba nanti kita putarkan, ditunggu lagunya Bung Joni. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
0: Iya, Bapak Muhammad Syah mau dengar lagu apa? Mau dengar lagu apa ini Bapak Muhammad Syah?
2: Lagu apa?
0: Boleh dong, judulnya.
2: Gaya Topak.
0: Topakasi. Sebentar.
2: Iya, Iwan S.
0: Topakasi. Sebentar, kenapa belum ketemu? Yang menyanyikan ini Adeline, ciptaannya Krisman Aje, betul? Boleh?
2: Tidak.
0: Kita cari lagi. Ini Iwan S. Oke, ketemu ini. Nanti kita putar.
2: Oke.
0: Wallahi barakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Syah, saya selalu bersama keluarga di Lolo Biro Maru ya. Kalau tidak salah itu rumahnya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Kita sapa dulu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Dengan siapa ini?
3: Dengan Santi di Palolo.
0: Iya, Bunda Santi, mau request lagu apa?
3: Lagu Manado.
0: Boleh, judulnya?
3: Oto Susambar.
0: Oto
3: Susambar, Gunawan.
0: Susambar, punya Gunawan. Oke, ketemu, nanti kita putarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, merdu sekali suaranya Bunda Susanti ini. Saya selalu bersama keluarga. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di request lagu Nusantara. Oke, kita lanjut lagi ke penelpon selanjutnya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
4: Bersama
0: iya.
4: Arno Fianti yang baik hati.
0: Betul.
4: Dan cantik pula.
0: Tidak tertinggal itu pokoknya. Jadi
4: iya,
0: Bung Kadri mau iya, amin.
4: Iya, jadi lagu Minang.
0: Minang.
4: Apa sih, kan belum ada lagu Minang.
0: Belum ini.
4: Iya,
0: judulnya apa?
4: Judulnya Talambat Datang Dua.
0: Sebentar, Talambat
4: Datang Dua.
0: Datang Dua. Berarti
4: iya, dari Fauzana.
0: Sebentar. Kita coba Talambat Datang Dua. Fauzana. Franz
4: iya.
0: Dengan Fauzana yang menyanyikan.
4: Iya.
0: Betul? Oke,
4: iya,
0: nanti kita putarkan. Sama-sama.
4: Saya selalu bersama keluarga,
0: amin.
4: Terutama bayi tuanya.
0: Amin.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo. Halo. Halo. Iya, request lagu Nusantara. Iya, dengan siapa ini suaranya kecil sekali? Aduh. Bunda Maspa di Sibalaya.
5: Iya.
0: Bunda mau request lagu apa ini?
5: Mas Rian.
0: Lagu?
5: Tani Sukri.
0: Mas Riani Sukri.
5: Tanatovea.
0: Tanatovea. Sebentar, Mas Riani Sukri. Randa Tove ya? Halo? Suaranya kecil sekali ini Bunda. Bunda? Diulangi? Randa Tove ya? Oke, Randa Tove ya. Mas Riani Sukri nanti kita putarkan.
5: Maaf.
0: Iya Bunda, aduh, ini sinyal Bunda Maspa selalu kurang bagus ini ya, bagaimana ini, jadi tersendat-sendat suaranya. Saya selalu Bunda, terima kasih sudah bergabung bersama saya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rikes lagu Nusantara. Pak ini. Kembali, sebentar. Kenapa tidak ada ini? Sebentar. Oke, nanti kita putarkan Bunda. Terima kasih Bunda sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Oke, nanti kita putarkan lagunya khusus untuk Bunda tentunya. Nemo Ma Bali ya, punya Alista Ketemu. Nanti kita putarkan. Oke, kita ke lagu dulu ya sahabat budaya. Jadi untuk kami mau bergabung nanti di sesi selanjutnya, kita sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Tengah di request lagu Nusantara. Kita putarkan dulu lagu requestan dari Bunda Hanin. Tadi ada lagu Manado ini dengan Torang Sama Bersaudara dari Rama Aipama.
7: Bar dari

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sapa yang musang kaki tapi hati. Edo boleh mau ancor begini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya dimanapun Anda berada. Dalam paket siaran mini drama legenda Tanduk Alam di Negeri Banggai, persembahan Teater Angkasa LPP RRI Palu. Sahabat budaya, Tanduk Alam adalah seorang penyebar agama Islam yang berasal dari Palembang. Dia dikenal orang yang bijaksana dan berwawasan luas. Untuk menyebarkan ajaran agama Islam, ia berlayar sampai ke Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Di tempat tinggalnya yang baru ini, Tanduk Alam bekerja sebagai ahli emas. Ia membuat bermacam-macam perhiasan emas dan salah satu pelanggannya adalah Adi Cokro, Raja Banggai. Dengan hadirnya Tanduk Alam, membuat kehidupan rakyat Banggai menjadi lebih baik. Suatu hari, Baginda Adi Cokro kebingungan. Putri kesayangannya hilang. Ia segera mengerahkan 4 orang basalo atau pembantunya untuk mencari sang putri. Setelah melakukan pencarian selama beberapa hari, para basalo itu melaporkan bahwa putri telah diculik oleh orang-orang Tobelo. Menurut kabar, putri disembunyikan di Pulau Sagu. Orang-orang Tobelo melakukan itu atas perintah Raja Ternate karena ingin menguasai Kerajaan Banggai. Apakah yang akan terjadi pada Putri Banggai? Mampukah Baginda Adi Cokro mempertahankan kedaulatan Banggai? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.

0: Lapor Baginda, menurut informasi yang kami dapatkan, Tuan Putri saat ini dibawa ke Pulau Sagu oleh orang-orang Tobelo.
1: Lancang sekali mereka membawa anakku. Siapa yang telah berani menyuruh mereka untuk menculik Putri?
0: Ampun Baginda, kalau hamba tidak salah, dalang di balik penculikan Tuan Putri adalah Raja Ternate. Mereka ingin agar Tuan menyerahkan wilayah ini ke tangan mereka.
1: Apa? Mereka ingin menguasai wilayahku? Tidak akan kubiarkan itu terjadi. Tanu Bununungan, siapkan pasukanmu dan pergilah ke Pulau Sagu untuk menjemput Putri.
0: Baik Baginda, hamba laksanakan.
2: Dengan membawa pasukan, Basalo Tanu Bununungan berlayar ke Pulau Sagu. Terjadi pertempuran hebat antara pasukan Kerajaan Banggai dengan pasukan dari Kerajaan Ternate. Walaupun pasukan Kerajaan Banggai bertempur dengan gagah berani, namun pada akhir pertempuran, mereka gagal membebaskan sang putri. Pasukan musuh yang ada di Pulau Sagu sangat banyak jumlahnya. Akhirnya, pasukan dari Kerajaan Banggai yang masih tersisa kembali ke negeri Banggai untuk menghadap Baginda Adi Cokro.

0: Ampun Baginda, maafkan saya. Hamba gagal membawa Tuan Putri kembali ke sini. Pasukan Tobilo sangat banyak jumlahnya. Sangat sulit untuk melewati mereka. Banyak dari pasukan hamba yang berjatuhan. Sekali lagi, maafkan hamba, Baginda Raja.
1: Lalu, bagaimana dengan keselamatan putriku? Sudah hampir 7 malam dia berada di sana. Oh, putriku yang malang. Semoga mereka tidak menyakitimu, nak.
0: Ampun, Baginda. Bagaimana kalau kita meminta bantuan dari Tanduk Alam? Mungkin saja Tanduk Alam punya strategi yang baik untuk menyelamatkan Tuan Putri.
1: Kau benar. Selama ini Tanduk Alam tidak pernah mengecewakanku. Kalau begitu, segera kau panggil Tanduk Alam kemari.
0: Baik, Baginda. Wahai Tanduk Alam, kami kesini membawa titah dari Raja Banggai. Baginda Raja menginginkan kehadiranmu di istana siang ini.
2: Maaf sebelumnya, bolehkah saya mengetahui maksud dari undangan ini? Ya, agar saya bisa mempersiapkan diri dengan peralatan yang akan saya gunakan.
0: Kau akan mengetahuinya saat sudah berada di istana.
2: Baiklah, silakan.
3: Maka bergegaslah Tanduk Alam dan Basalo menuju ke kediaman Baginda Adi Cokro yang sedang sedih dan bingung dengan keselamatan putrinya.
2: Ampun Baginda, hamba siap menerima perintah dari Anda.
1: Berdirilah Tanduk Alam. Apakah kau tahu yang terjadi di kerajaanku ini?
2: Ampun Baginda, hamba tidak mengetahuinya.
1: Begini Tanduk Alam.
2: Iya Baginda.
1: Selama ini aku melihatmu sebagai orang yang bijaksana dan bisa diandalkan. Aku membutuhkan bantuanmu untuk menyelamatkan putriku yang ditawan oleh Raja Ternate di Pulau Sagu.
2: Atas izin Allah, saya akan membantu membawa Tuan Putri kembali ke sini, Baginda.
1: Kalau begitu, kau akan ditemani pasukan kerajaan.
2: Tidak perlu, Baginda. Saya hanya membutuhkan beberapa orang saja untuk mengantar saya ke sana.
1: Baiklah, Basalo Tano Berundungan akan ikut bersamamu.
0: Baik, Baginda.
2: Terima kasih, Baginda. Kami siap berangkat.

0: Hei, Mas Allah.
1: Sebentar lagi kita akan tiba di Pulau Sagu.
0: Iya. Yeah.
1: Aku akan mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita butuhkan di sana.
0: Tidak perlu, Tuan Tano. Izinkan saja saya masuk ke sana seorang diri. Yang lain biarlah berjaga di atas perahu. Bila Tuhan mengizinkan, maka saya akan kembali dengan Tuan Putri. Namun, kalau saya tidak muncul saat matahari terbit, maka jemputlah saya.
1: Baiklah, Tanduk Alam. Berhati-hatilah.
2: Setelah berpamitan dengan para pengawal yang menemaninya ke Pulau Sagu, Tanduk Alam langsung berdoa dan tiba-tiba ia menghilang dari perahu tersebut. Awalnya para pengawal kaget dengan kejadian itu. Namun, Tanu Bonunungan menyadari kehebatan dari Tanduk Alam. Mereka pun sepakat untuk menunggu di atas perahu. Berbekal kesaktian itu, Tanduk Alam dengan mudah melewati orang-orang Tobelo yang berjaga di depan kamar tempat disembunyikannya Putri Banggai. Tanduk Alam memasuki kamar tersebut. Dilihatnya, Tuan Putri sedang tidur. Dengan berbisik, ia membangunkan Putri.
0: Tuan Putri, Tuan Putri, bangun Tuan Putri. Saya diutus Baginda untuk membawamu pulang.
3: Siapa kau?
0: Jangan ribut, Tuan Putri. Saya Tanduk Alam. Saya diperintahkan Baginda Raja untuk menjemputmu.
3: Bagaimana kau bisa masuk? Terus mengapa baru sekarang kau datang jemput aku?
0: Tuan Putri, nanti saya jelaskan. Saat ini kita harus bergegas, karena sebentar lagi matahari akan terbit. Dan saya sudah berjanji kepada pengawal yang menunggu di perahu akan segera kembali.
3: Baik, baiklah. Ayo kita pergi dari sini. Tapi bagaimana caranya kita keluar dari sini tanpa ketahuan?
0: Tenang, Tuan Putri. Sama seperti saat saya datang kemari, semua atas izin Allah. Sekarang, pejamkan mata Tuan Putri dan genggam tangan saya, Tuan Putri.
2: Putri menurut saja. Ia memejamkan matanya. Sambil menggenggam kedua tangan sang putri, Tanduk Alam kembali melayangkan doa. Sesaat kemudian, keduanya menghilang dari ruangan itu. Saat putri membuka mata, mereka sudah berada di atas perahu. Para Basalo terkejut bukan kepalang saat melihat Tanduk Alam dan putri muncul secara tiba-tiba di samping mereka di atas perahu.
0: Ayo Basalo, kita harus bergegas meninggalkan pulau ini sebelum mereka sadar.
1: Baiklah, ayo kita semua kembali ke Banggai.
2: Perahu yang ditumpangi Tanduk Alam dan Tuan Putri sudah hampir mendekati daratan. Baginda Adi Cokro sudah menanti kepulangan mereka. Alangkah bahagianya Raja melihat sang putri melambaikan tangan dari atas perahu.
4: Ayah!
5: Putriku!
6: Alhamdulillah kau selamat, nak.
4: Iya, Ayah. Ini semua berkat Tanduk Alam. Orang yang ayah kirim untuk menyelamatkan aku.
0: Tidak seperti itu, Tuan Putri. Semua itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Terima kasih, Tanduk Alam. Sebagai imbalannya, katakanlah apa yang kau inginkan. Aku akan mengabulkannya.
0: Ampun, Baginda. Hamba tidak memiliki permintaan yang muluk-muluk. Namun, jika Baginda berkenan, pinjamkanlah hamba sebidang tanah yang bisa hamba gunakan untuk berkebun.
7: Kau orang yang sungguh rendah hati dan bijaksana, Tanduk Alam. Beruntung sekali negeri ini kedatangan dirimu. Baiklah, jika hanya itu yang kau inginkan, akan aku turuti.
0: Terima kasih, Baginda. Hamba sangat menghargai pujian dan pemberian Baginda.
7: Basalo.
1: Siap, Baginda.
7: Segera siapkan sebidang lahan untuk Tanduk Alam.
1: Baik, Baginda. Akan segera kami siapkan.
0: Sekali lagi terima kasih, Baginda. Kalau begitu, saya pamit.

Kemudian, lahan pemberian Baginda Adi Cokro telah berubah menjadi kebun buah-buahan yang subur. Kebun itu tidak hanya membawa manfaat bagi tanduk alam sendiri, tapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Mereka yang bekerja membantu tanduk alam mendapat upah atas jerih payah mereka. Sambil berkebun, tanduk alam tetap menyebarkan ajaran agama Islam.

Demikian mini drama legenda Tanduk Alam di Negeri Banggai, persembahan LPP RRI Palu dengan para pelaku IKD Andika, Joko Sujari, Mahmudin Usman Jumba, Ervina Suge, narator Maria Imakulata, penulis naskah Waode Rina Mustika, teknik rekaman montase Yason Patras, penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu.

0: Mas, mau kemana bau sampah itu?
1: Mau saya bakar saja di halaman, biar cepat bersih.
0: Jangan mas, membakar sampah itu dilarang dan bisa membahayakan kesehatan. Apalagi kalau ada plastik. Asapnya mengandung zat berbahaya yang mencemari udara.
1: Memangnya separah itu?
0: Iya, asap pembakaran sampah bisa mengganggu pernapasan, memicu asma, mengiritasi mata dan tenggorokan, bahkan mengandung zat karsinogen yang dapat meningkatkan risiko kanker. Asapnya juga bisa mengganggu tetangga.
1: Astaga, saya baru tahu leh. Jadi sebaiknya bagaimana?
0: Sebaiknya pisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik bisa dijadikan kompos, sedangkan sampah lainnya dibuang atau didaur ulang sesuai tempatnya. Lingkungan tetap bersih tanpa mencemari udara.
2: Jangan membakar sampah di lingkungan rumah. Kelola sampah dengan bijak demi kesehatan keluarga, udara yang bersih, serta lingkungan yang nyaman. Ayo, wujudkan lingkungan yang sehat untuk kita semua.

0: juga kan tadi ada bilang ada usaha lain sebelum dari kacang sembunyi ini. Usahanya apa semua itu kakak?
1: Sekarang merambah ke olahan kelor. Ada saya ada produk salah satunya itu adalah ada kaktus tapi dicampur sama kelor. Begitu ada sambal-sambal, ada kue ulang tahun. Saya juga sekarang bergelut di kalau tiap pagi saya ada catering pagi di sekolah, tapi itu mandiri. Kayak gitu. Banyak sih, pokoknya apa orang minta saya buat. Iya kayak gitu, buka cateringan kayak gitulah. Jadi apa orang order, Kak, boleh saya bikin ini? Boleh, tapi saya ditunggu waktunya dulu kayak gitu sambil kita ini kan persiapan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

97,5 FM Pro 4 RI Palu Suara Berita Pasanggani. Sahabat Budaya, sekarang sudah menunjukkan pukul 21 lewat 33 menit ya, dan tidak terasa malam semakin larut sahabat budaya, dan suasana mungkin sudah mulai sepi ya. Sebagian orang mungkin sudah mulai bersiap untuk beristirahat, dan sementara sebagian lainnya masih menikmati waktu santai setelah seharian sibuk dengan berbagai aktivitas tentunya. Dan mungkin untuk kami yang baru saja pulang bekerja, hati-hati di jalan. Dan juga untuk kami yang sedang bersama keluarga dan sedang menikmati secangkir kopi atau teh hangat, atau mungkin ada juga yang sedang berbaring sambil mendengarkan lagu-lagu dari Pro 4 RRI Palu. Dan juga sahabat budaya yang masih setia mendengarkan siaran kita di malam hari ini, terima kasih karena sudah menjadikan kami sebagai teman di tengah malam malam ini ya sahabat budaya. Dan semoga kehadiran suara radio ini bisa menemani waktu santai komyu dan mengurangi rasa kesepian mungkin ya, dan sekaligus memberikan sedikit hiburan setelah melewati hari yang panjang. Oke sahabat budaya, dan mungkin kami pernah merasa ya bahwa siang hari itu bukan waktu berjalan begitu cepat ya. Mungkin terasa seperti baru bangun pagi, sudah harus memikirkan pekerjaan, belum selesai pekerjaan sudah ada urusan lain, datang lagi juga urusan lain, dan ada juga tanggung jawab yang harus kita selesaikan tentunya. Dan kadang juga kita ada pikiran, ada harapan yang ingin diwujudkan, ada masalah yang terkadang belum membuat pikiran kita tidak bisa tenang ya sahabat budaya. Namun ini sudah malam, dan malam sudah tiba, waktunya mungkin kita bisa menghilangkan rasa penat itu sejenak ya sahabat budaya, dengan duduk sambil merenungi, atau bisa bertanya kepada diri sendiri bagaimana tentang hari kita hari ini. Apalagi biasanya kalau misalnya libur ya sahabat.

budaya biasanya cepat sekali itu hari berjalan begitu ya sahabat budaya. Kalau misalnya kaumnya sedang merasakan seperti itu mungkin tidak apa-apa ya, namanya juga kehidupan, jadi tidak setiap hari juga harus berjalan sempurna. Kadang kita harus belajar, berproses, dan juga tetap berusaha menjadi pribadi yang lebih baik di hari, dari hari ke hari tentunya ya sahabat budaya. Dan di malam hari ini di acara kita di Mototura kita akan membahas tentang bagaimana sih mengenal bahasa Kaili dan budaya sejak usia dini sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti ya sahabat budaya. Dan tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Sarabudaya Tepasanggani, untuk tetap menemani malam komyo di malam hari ini.

0: Tojo Unda-Unda, sebuah kabupaten yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Unda-Unda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gaing Gaito Pipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gaing Gaito Pipi.
1: Pipi, ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah, pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gaito Pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: Suara Budaya Tam Pasanggani.
3: Bisa bertahan sampai 2 bulan.
4: Betul.
3: Nah, ketika ini kan kalau orang-orang biasanya mengkonsumsi itu tentunya ada label halal, ada label ini terdaftar tidak. Dari frozen itu sendiri terdaftar tidak begitu di hakinya atau daftar halalnya begitu ketika sekarang?
4: Usaha ini dari Desember 2024. Nah, tentunya sebelum membuka usaha ini tidak serta-merta, ayo kita buka. Kita harus belajar dulu, cari tahu dulu bagaimana cara menjalani dunia usaha, khususnya makanan ya.
3: Benar.
4: Gitu, jadi harus ada step-stepnya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah on proses untuk pengurusan halal.
5: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
6: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
5: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
6: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: Seperti serius betul kau mihi Leroy.
1: Sahid, Evan pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini, ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu Sahid, bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu?
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
4: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Paloser Budaya Tapasanggan. Di Mototura kali ini kita akan membahas tentang mengenalkan bahasa Kaili dan budaya sejak usia dini ya sahabat budaya. Tetapi sebelum kita mengarah ke situ, kita juga perlu untuk membahas tentang asal-usul bahasa Kaili terlebih dahulu sahabat budaya, yang dimana bahasa Kaili ini dituturkan oleh suku Kaili yang mendiami daerah Sulawesi Tengah, terutama di sekitar kota Palu dan juga sekitarnya. Nama Kaili sendiri memiliki berbagai kemungkinan asal-usul yang berkaitan dengan lingkungan geografis dan juga budaya masyarakat. Salah satu teori yang mengungkapkan bahwa istilah Kaili berasal dari kata lokal yang merujuk kepada masyarakat yang tinggal di pegunungan dan juga pesisir. Hal ini mencerminkan bagaimana cara hidup masyarakat Kaili yang beradaptasi dengan kondisi alam, yang dimana sahabat budaya mereka juga memanfaatkan sumber daya alam baik dari pegunungan maupun dari pesisir. Dan juga sahabat budaya, beberapa pendapat juga mengkaitkan etimologi kata Kaili dengan nama pohon dan juga buah Kaili yang tumbuh subur di kawasan. Dan nama ini menunjukkan keterkaitan dengan keterkaitan yang kuat sahabat budaya antara Kaili dengan alam sekitarnya yang menjadi bagian integral dan juga identitas dari masyarakat suku Kaili sendiri. Selain itu sahabat budaya, ada juga yang menyebutkan bahwa nama ini mungkin berasal dari nama orang tua pertama suku Kaili yang menjadi simbol awal bagaimana pembentukan komunitas mereka, dan juga hal ini menandakan bahwa bahasa dan nama Kaili bukan hanya sekedar istilah tetapi juga mencerminkan sejarah dan juga tradisi yang mendalam dalam suku Kaili sendiri. Dan kalau kita membahas tentang bahasa Kaili, merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia, khususnya kelompok Melayu dan juga Polinesia. Rumpun bahasa ini memiliki penyebaran yang luas di Pasifik dan Asia Tenggara yang menunjukkan adanya hubungan sejarah dan budaya yang kompleks antar komunitas sahabat budaya, yang dimana sejarah bahasa Kaili sendiri berkaitan erat dengan sejarah suku Kaili yang telah mendiami wilayah Sulawesi Tengah sejak zaman prasejarah, dimana juga masyarakat Kaili yang terdiri dari lebih dari 30 subetnik memiliki berbagai dialek sahabat budaya seperti Ledo, Rai, Daa dan juga sebagainya. Masing-masing dialek ini mencerminkan kekayaan budaya dan juga identitas dari suku Kaili sendiri serta perbedaan dalam cara berpikir dan juga berinteraksi. Selain itu juga sejarah bahasa Kaili juga dipengaruhi oleh bagaimana interaksi dengan suku-suku lain di sekitarnya, baik dalam konteks perdagangan maupun pertukaran budaya. Dengan demikian, bahasa Kaili tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi sarana menyampaikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan juga pengetahuan ya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

0: pergi saya di hotel, Ma. Yuk kita petik sayur di hotel.
1: Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun, bisa belajar menanam petik cabe dan tomat.
2: Iya, sekalian bisa main air, jadi nggak bosan di rumah.

0: KSTL Sulawesi Tengah, Bapak Yonatan Tokey. Pak Yonatan, ini mungkin bisa cerita ke kita semua, kepada pendengar, sahabat budaya di hari ini, seperti apa nih sejarah terbentuknya KSTL ini di wilayah Sulawesi Tengah.
1: Kami memperkenalkan komunitas pengayuban kami, yaitu komunitas Seniman Tampolore, meliputi Napu, Bada, dan Behoa. Dalam komunitas ini, kami bertujuan dalam rangka melestarikan, mempertahankan nilai budaya lokal kami. Salah satunya seni adat, budaya, kesenian tradisional, olahraga tradisional, dan juga kami bermaksud supaya warisan-warisan leluhur kami di Tampolore itu bisa terjaga dengan baik. Salah satunya megalit kami yang sampai sekarang ini masih utuh. Jadi itulah yang perlu kami dirikan supaya itu bisa melestarikan budaya-budaya ini. Berikut
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, memang dalam pengenalan bahasa dan juga budaya daerah dinilai perlu dilakukan sejak usia dini untuk menjaga identitas budaya generasi muda di Sulawesi Tengah. Dan juga anak-anak juga perlu mendapatkan ruang untuk mengenal bahasa daerah dan juga nilai budaya di lingkungannya. Di tengahnya semakin luasnya akses terhadap bahasa dan budaya dari luar daerah tentunya. Dan juga sahabat budaya, menjadi penting tahapan untuk mengenalkan identitas daerah sekaligus membentuk perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana juga pengenalan bahasa dan budaya daerah ini tidak harus dilakukan melalui pembelajaran yang kaku ya. Materi ini dapat dikemas melalui permainan, lagu, cerita, gambar, video pendek ataupun konten kosakata bahasa daerah yang disesuaikan dengan dunia anak tentunya. Dan juga sahabat budaya, perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai media untuk memperkenalkan kembali bahasa daerah kepada generasi muda, yang dimana juga konten digital seperti animasi interaktif atau video sederhana yang mengenalkan kosakata bahasa Kaili dapat menjadi salah satu sarana dalam pembelajaran yang lebih dekat dengan keseharian anak. Dan juga sahabat budaya, pengenalan budaya juga perlu diperkuat melalui peran orang tua, guru, dan juga lingkungan masyarakat. Nilai seperti tabe dapat diperkenalkan melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari, sementara kalau bahasa daerah dapat digunakan secara bertahap di lingkungan keluarga dan juga pendidikan agar anak juga tetap mengenal budaya lokal sekaligus memiliki kesempatan untuk mempelajari bahasa dan juga pengetahuan dari lingkungan yang lebih luas tentunya.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
3: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
4: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini, Tante?
4: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang, bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
2: Ayo, ini sudah kita.
4: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
5: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani. Suara budaya tanpa sanggani.

0: Untuk kaki sendiri kah menggunakan aplikasi itu atau menggunakan media sosial?
1: Pelanggan itu lebih ke WhatsApp kak, karena kan langsung. Gitu. Kalau untuk media sosial mungkin ada kak yang cuma tanya-tanya kayak gitu dulu. Tapi memang untuk penjualan saya lebih ke WhatsApp langsung, WhatsApp bisnis kayak gitu.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
3: Selamat pagi ibu.
2: Pagi pak.
3: Kami dari kepolisian.
2: Iya.
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh ya.
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi.
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Tidak kok, Bu.
1: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
0: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
2: Wah, wah. Ada apa ini?
1: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
2: Benar itu, Dek?
0: Iya, Bu.
2: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
0: Iya, Bu. Saya minta maaf.
1: Dengerin ya. Jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
2: Nah, untuk ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi, dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

0: Pak, bagaimana Bapak bisa mengatur kualitas produk ini untuk memenuhi permintaan pasar?
1: Kita selalu menjaga proses produksinya dengan cara memperhatikan setiap proses alur-alur produksinya untuk menciptakan kualitas yang bagus seperti permintaan atau yang diinginkan konsumen.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pengucapan syukur pada saat panen di Kabupaten Poso dikenal dengan Padungku. Tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini merupakan sebuah tradisi yang dilakukan dengan cara mempersembahkan berbagai macam hasil panen seperti padi dan jagung kepada benda-benda yang dianggap keramat. Namun saat ini tradisi Padungku dilakukan dengan cara penyerahan hasil panen ke tempat-tempat peribadahan dan juga penyajian makanan khas Poso untuk dinikmati setiap orang sebagai bentuk kegiatan untuk saling bersilaturahmi. Tarian Dero juga biasanya hadir dalam pelaksanaan tradisi Padungku.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
2: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah Anda? Gandrung. Kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setelah panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas, yaitu gamelan osing.
3: Acak ketip penghormatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai berliatan.
2: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda, tari gandrung juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dan pemersatu rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan untuk membentuk kehidupan yang baru.
4: Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
5: Lain deh bang Ujari tentu turun nopo. Ane mau buat dulu sama dia harus kena bunja. Bukan jadi buat. Bang Ujari ya keberakan apa enggak. Maka ataupun sampai suruh sama kapal.
6: Komiudanan Talingai. Pro Ampa RR Palu. Pro!

104 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Indonesia, saran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 lalu memancar FM frekuensi 97,5 MHz, frekuensi AM 1035 MHz juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami sekali di udara tetap di udara.

Assalamualaikum. Di pagi hari ini tentunya dengan berbagai rangkaian acara. Dan tentunya pagi ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi tentunya.

ketika Yesus bangkit, ya. Setelah hari Sabat lewat, ya, kalau kita baca dalam Injil Markus, di sana ada Maria, ibu Yakub, serta Salome, ya. Nah, kayaknya adalah perempuan-perempuan yang itu datang menjemput, ya. Bahkan yang menjadi saksi kebangkitan itu justru

kita boleh-boleh saja melayani, tapi layanilah dengan tulus. Jangan bersungut-sungut. Nah, ini dalam realitas kehidupan kita juga sehari-hari, kadang-kadang ya mengeluh. Ya, masa cuma saya? Yang lain

ingin dihargai, bacaan beberapa minggu lalu tentang Nathanael, ya. Nathanael yang duduk di bawah pohon, ya. Tapi dia seorang yang betul jujur, tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Jadi dia tampil apa adanya. Nah, zaman sekarang banyak orang tergoda untuk apa? Ingin dikenal, ingin dihargai, ingin dihormati dan lain-lain. Itu hal itu

bekerja. Dan untuk ya seperti Nathanael ya, tidak ada kepalsuan apa adanya itu, apa adanya ya, ya tanpa ya, ya tidak perlu mencari muka. Tapi banyak orang tergiur ya supaya dilihat orang lagi sekarang, supaya viral itu, supaya heboh dan lain. Banyak orang ya ingin diakui bahwa oh saya begini, saya begitu. Ya, kalau kita seperti itu berarti motivasi kita untuk bekerja untuk melayani orang lain itu tidak tulus.

Kenapa cuma saya padahal ada teman-teman? Ya, seperti itu. Macam rendah hati, ya, tidak perlu berkoar-koar. Tidak

bercurhat, tapi lebih bagus kalau curhat itu dengan Tuhan sendiri. Tuhan, inilah pengalaman hidup saya. Ya. Hal lain dari kata-kata Yesus tadi, ya, katakan Marta, Marta, engkau khawatir dan

ya rohani, di paroki, ya di mana-mana, di kredit unit, di kantor. Lebih banyak fokus di luar. Tapi saya percaya bahwa di balik tugas-tugas itu, bahwa juga Tuhan ya mengutus saya di sana. Raga boleh, jangan lupa untuk selalu menimba kekuatan saya dalam kehidupan sehari-hari juga ya. Ya seperti Maria, ya Maria juga duduk sejenak, hening. Tuhan mau katakan apa? Itu yang paling penting. Ya, jadi tidak mudah khawatir, ya ini juga baiklah.

0: apa? Nunduk dekat Yesus lewat apa? Doa dan meditasi, berkomunikasi dengan Tuhan. Makanan, ya, rutinitas membuat kita jenuh, bosan, bahkan membuat kita tidak berdaya, kehilangan semangat hidup karena terlalu banyak. Ya, baiklah kita untuk hening sejenak, ya, berhenti dan ya melakukan komunikasi dengan Tuhan lewat doa. Itu ini yang paling penting.
1: Ya. Ada saatnya.

0: bantuan kita datang pertama, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan apa tujuan sebenarnya.
1: Yeah.
0: Jangan sampai esensi dari pertama itu justru diabaikan. Kita sibuk buat makanan minuman, tapi kita tidak mau

ketika orang datang bertamu, mengunjung, minta pertama untuk tanya apa sebenarnya tujuannya, apa yang perlu bisa dibantu supaya ya persoalan atau apapun masalah yang dihadapi itu bisa dibantu dengan baik. Yang kedua saya mau katakan bahwa jangan sampai kita juga sibuk

kelas. Lalu khawatir dan repot dengan berbagai hal itu. Ya, mari kita aktif bekerja, mari kita aktif melayani, tapi carilah selalu untuk keseimbangan. Ya, orang bilang cari keseimbangan antara berdoa dan bekerja. Ora et labora. Aktif bekerja, tapi jangan lupa aktif juga untuk berkomunikasi dan berdoa kepada Tuhan. Kita ungkapkan apa yang menjadi pergumulan.

0: apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi kita, sehingga kedua-duanya bisa berjalan dengan baik dengan sikap hati yang tulus, tanpa selalu ingin dipuji dan diagungkan oleh orang-orang di sekitar kita. Baik pendengar yang terkasih, sebelum kita akan menutup kebersamaan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa penutup. Mohon kesediaan Pak Timo untuk memimpin kita dalam doa penutup.
1: Mari kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas segala kebaikan. Pada hari ini Engkau mengajak kami untuk belajar menimba inspirasi dari dua tokoh wanita yang hebat, yaitu Maria dan Martha. Melalui mereka Engkau mengajak kami untuk tidak hanya aktif bekerja melayani, tetapi Engkau mengajak kami juga untuk senantiasa mendengarkan Engkau melalui sabdamu. Dan semoga sabdamu yang kami dengar dan kami renungkan ini menuntun kami dalam tugas dan perutusan kami, sehingga kami layak menjadi pengikut-Mu yang sejati. Bantulah juga kami ya Tuhan dalam tugas dan pelayanan kami. Semoga kami dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketulusan, dengan ketulusan dan keikhlasan, tanpa harus bersungut-sungut. Jauhkanlah dari kami sikap ingin dihargai, ingin dihormati. Tetapi bantulah kami untuk selalu rendah hati, melayani Engkau dan sesama dengan ketulusan. Bantulah kami yang lemah dan rapuh, semoga kami pun sanggup untuk menjadi seperti Maria dan Martha. Jauhkanlah kami dari sikap khawatir dan cemas dan menyusahkan banyak hal yang membuat kami kurang konsentrasi, bahkan membuat kami jauh daripada-Mu. Tuhan, bantulah kami dalam tugas dan pengabdian kami, agar apa yang kami lakukan sungguh-sungguh menjadi satu pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Terima kasih Pak Timo. Pendengar setia Radio Republik Indonesia di Palu dan juga di sekitarnya, serta umat Katolik di mana saja Anda berada. Demikianlah program Dialog Religi Katolik pada pagi hari ini. Saya Anastasia Yunianti bersama dengan Bapak Timotius Yahut pamit undur diri. Semoga apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini memberikan semangat baru dan motivasi baru untuk kita beraktivitas di pagi hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Dan pendengar, kita cukupkan untuk Mutiara Pagi di Katolik ya. Selanjutnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadir dalam penyajian informasi.

membongkar hunian warga karya Pondok Indah di kawasan Lik Tondo, Kota Palu tanpa memberikan solusi yang layak bagi mereka. Peringatan itu disampaikan Anwar terkait rencana penggusuran warga dijadwalkan yang berlangsung hari ini, hari Sabtu. Saat ini pemerintah telah menempuh beberapa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kareba Kaupuna, mantan Kepala BPBD Banggai Kepulauan Saprin Kapit Peter berpindah ke Pemda Banggai. Pindah tugasnya Saprin diketahui dan kantor Bupati Banggai, kawasan Halimun, Kecamatan Luwuk Selatan, Sulawesi Tengah.

pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Banggai. Posisi ini sebelumnya dijabat Christopher Bode dan status pelaksanaannya tugas yaitu PLTF. Selesai pelantikan, Saprin membenarkan kepindahannya di Pemkab Banggai Kepulauan ke Pemkab Banggai. Tahun 2025, Saprin masih menjabat Kepala BPBD Bangkep. Dan tahun 2022, Saprin masih menjabat, lalu tahun 2026 ia digantikan Asrin. Bupati Banggai. Tidak gegabah. Selain itu, berani melakukan perubahan tapi tanpa kehilangan arah. Amiruddin juga menegaskan bersama wali, wakil bupati dan sekda tak membutuhkan aparatur, hanya memberi laporan. Sampai jumpa, sarana bisa buka rumah saya, Tintiano, Yakura, Tumakis.

orang-orang tercinta yang pasti rasa syukur ya, karena kita masih dibangunkan lagi di pagi ini untuk bisa memberikan yang terbaik dan menjalani hidup kita dengan baik tentunya. Apa kabar untuk kalian semua yang berada di tempat tidur, mungkin lagi gabut ya apa ya, lagi berarti memang ada kaum-kaum rebahan yang merasa memang lebih penting kita ya rebahanlah dulu ya, karena memang ini weekend, jadi memang bebas orang mau memilih apakah akan melanjutkan tidurnya atau bangun sesegera mungkin dan mulai beraktivitas atau jalan pagi dan jogging-jogging. Baik, dan pagi Sulawesi Tengah tentunya. Kita akan Kementerian dekat guna mempermudah akses pelayanan pertanahan bagi masyarakat luas. Program inovatif ini menghadirkan layanan berbasis mobil keliling yang beroperasi secara langsung di pusat keramaian warga hingga kantor desa dan kecamatan. Lewat fasilitas

alih status tanah miliknya. Parlan mengaku keberadaan petugas di tingkat desa berhasil menghilangkan rasa canggung warga yang selama ini enggan mendatangi kantor pertanahan secara langsung. Pengalaman serupa dialami Rahmat Setiawan, warga yang mengurus dokumen pertanahan di pos layanan mobil keliling di depan kantor Kecamatan Magelang Tengah. Rahmat yang mengetahui informasi jadwal dari akun Instagram Kantah Kota sengaja mendatangi lokasi untuk mengurus administrasi tanah miliknya secara mandiri.

0: pengerusakan di Desa Matarape, Kecamatan Sombori, Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Ketiga barang bukti tersebut dibawa dari lokasi kejadian ke Markas Komando atau Mako Polres Morowali. Berdasarkan informasi yang diperoleh, barang bukti yang diamankan terdiri dari 1 unit mobil Pajero Dakar, 1 unit mobil Grand Max, dan 1 unit ekskavator level 15. Pengamanan barang bukti ini berkaitan dengan laporan polisi nomor LP garing 182 garing 10 garing 2026 garing SPKT garing Polres Morowali tertanggal 2 Oktober 2026 tentang dugaan tindak pidana pengerusakan. Kapolres Morowali AKBP Reza Komenei mengatakan pemindahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari tahapan penyidikan. Menurutnya, seluruh barang bukti ditempatkan di Mako Polres Morowali untuk kepentingan penanganan perkara lebih lanjut. Ia menegaskan penyidikan akan menangani kasus tersebut secara profesional sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
1: Sekarang jualannya makin ramai ya.
2: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital, sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
1: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
2: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
1: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
2: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
1: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
2: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
3: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.
4: Hai! Wuuu!
5: Segar Mino, J, eh?
4: Hai! Wuuu!
5: Rauhnya dekatannya
4: Mino, J, eh? Hai! Wuuu!
5: Mino, eh? Aku si Anu, diga? Bapak tadi dang

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rani, akhir-akhir ini aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
2: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
1: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
2: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
1: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
2: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya. Di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
1: Wah, bisa begitu ya? Berarti hitungannya lebih hemat ya?
2: Jelas, selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
1: Mantap deh kalau begitu. Berarti mulai dari sekarang, kita harus hemat listrik juga ya?
2: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai. Gunakan energi dengan bijak.
1: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu Suara Budaya Tepat Sanggian. Kita ke informasi selanjutnya. Dari Banggai, harga tinggi. Bahkan dari pantauan media, harga cabai di Banggai telah mencapai Rp110.000 per kilogram. Dari data terhadap Agustus 2026 sebesar 0,44%. Kepala BPN penyumbang utama inflasi antara lain cabai rawit, jeruk nipis, cabai merah, es, dan angkutan udara. Kenaikan harga cabai rawit disinyalir karena petani gagal akibat kemarau panjang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Banggai Hendra Cakra Abdul Ghani menjelaskan, konsumsi cabai rawit di Banggai memang cukup tinggi. Menurutnya perlu perluasan lahan pertanian untuk menanam cabai rawit. Stok cabai memang karena diprediksi ada kenaikan harga berarti ketersediaan bahan baku lebih sedikit dari kebutuhan, tuturnya. Untuk memenuhi konsumsi, katanya, perlu ada kerjasama dengan daerah lain untuk mendatangkannya dari luar. Selama ini, kata dia, cabai didatangkan dari Nrekang, Sulawesi Selatan. BPS Kabupaten Banggai mencatat produksi cabai rawit di Banggai dalam semusim tahun 2026, 6.000-an kuintal, 1 kuintal setara dengan 100 kilogram.

berhasil menemukan Hasawi, 70 tahun warga desa Sibowi, kecamatan Tanam Bulava, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, setelah 3 hari dilakukan pencarian. Hasawi ditemukan dalam kondisi selamat tetapi tubuhnya lemas di hari Kamis kemarin. Korban ditemukan dalam Search and Rescue Unit atau SRU. Setelah ditemukan, tim langsung mengevakuasi Hasawi dengan cara membopongnya menuju desa Sibowi. Sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah, korban tiba di desa dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Pandere Sigi untuk menjalani pemeriksaan medis. Keberhasilan pencarian ini mengakhiri operasi SAR yang telah berlangsung selama 3 hari untuk menemukan lansia tersebut. Tim SAR menyampaikan terima kasih kepada seluruh personil SAR gabungan, keluarga, serta masyarakat yang telah ikut membantu proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan. Dengan ditemukannya Hasawi dalam lokasi selamat, operasi pencarian

dinyatakan selesai. Sebelumnya Hasawi diketahui pergi dari rumah sekitar di hari Senin sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk mencari kayu bakar. Hingga Selasa ia tidak kunjung pulang. Keluarga bersama warga kemudian berusaha mencari keberadaan Hasawi di sekitar lokasi yang diduga menjadi tempat terakhir ia beraktivitas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Celengan, kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYGG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mana kopiku, Mak?
3: Kopi saja terus ini.
2: Marah-marah. Apa salahku, Dan?
3: Saya ini saya capek. Mau urus anak, urus rumah. Baru bapak tidak...

kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberantas peredaran narkotika. Instruksi tersebut kemudian dilaksanakan oleh jajaran kepolisian di berbagai daerah termasuk Sulawesi Tengah. Yang menegaskan Polda Sulawesi Tengah bersama instansi terkait akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkotika melalui razia dan penindakan terhadap lokasi

0: Steve, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rief, Ivan. Dia kasih tinggal saya, kasih bukan sayangnya.
1: Ini Tisu, sudah berhenti dengan nangis.
0: Tapi saja,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: So, kenapa HP ku ini kah? Masuk ke ganti HP saya belum ada doi. Saya ambil jo ini penawaran pinjol. Lumayan limit besar, modal kecil. Modalnya KTP saja.
2: Apa? Pinjol? Dari mana lagi idemu itu? Kau sudah tahu kah itu resikonya?
1: Memang cepat cair. Cepat juga nanti kau viral.
2: Bagus toh.
1: Tepaknya lama.
2: Hei, jangan kau lincah-lincah ya. Sudah terdaftar belum di OJK itu pinjol?
0: Hati-hati, bahaya pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online Anda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pukul 7.30 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum sarana kita ke informasi selanjutnya, Kepolisian Resor Kota Palu telah memeriksa mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tadulako yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh sejumlah mahasiswa senior di lingkungan kampus tersebut. Kasat Reskrim Polresta Palu AKP Ismail Bobby di Palu Jumat mengatakan penyidikan kini menunggu kehadiran sejumlah saksi untuk diminta keterangan terkait kasus tersebut. Untuk laporan yang penganiayaannya terkait mahasiswa, saksi lagi ditunggu karena menunggu informasi. Menurut penyidik, nantinya akan ada pengacara yang membawa mereka. Namun korban sudah dilakukan pemeriksaan dan saksi akan datang dengan lawyernya. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polresta Palu, saat ini masih dalam tahap penyidikan. Pihak korban bersama kuasa hukum dari LBH Sulawesi Tengah juga menyerahkan hasil visum medis sebagai bagian dari bukti yang disampaikan kepada kepolisian. Dugaan penganiayaan tersebut terjadi lingkungan Fakultas Teknik Untad pada awal Oktober 2026. Sejumlah mahasiswa senior diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Selain ditangani kepolisian, kasus ini juga diproses secara internal oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi. Ketua Satgas Untad Rita Savitri mengatakan pihaknya bergerak berdasarkan surat resmi dari Dekan Fakultas Teknik dan memeriksa korban, saksi, serta pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai prosedur penanganan yang berlaku. Tim Satgas telah menjadwalkan pemanggilan pertama untuk mendengarkan dan memeriksa keterangan dari pihak korban karena laporan resmi telah disampaikan terlebih dahulu oleh Dekan Fakultas Teknik dan Satgas menyesuaikan alur pemeriksaan dengan memanggil korban sebagai pelapor, katanya. Rita mengatakan apabila dalam pemeriksaan terbukti terjadi pelanggaran berat, pihak yang terlibat dapat dikenai sanksi akademik. Di sisi lain, dosen Fakultas Teknik Untad berinisial FJ membantah tudingan bahwa dirinya mengancam akan mengeluarkan atau mendrop out mahasiswa apabila laporan kepada kepolisian tidak dicabut.

laporan polisi tersebut setelah sebelumnya terdapat kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan secara damai. Ia juga membantah pernah mengaitkan kelanjutan laporan polisi dengan status akademik mahasiswa tersebut. Dengan demikian, dugaan penganiayaan tersebut saat ini ditangani melalui proses hukum oleh Polresta Palu serta mekanisme internal di lingkungan Universitas Tadulako.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
3: Aku sih pengen jadi musisi.
4: Kalau aku ingin jadi presiden.
5: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?